Priyadi dengan Serta Mulia. Wah, ini dirayakan seradio nih, Bang Tenny ya. Oke deh, nanti aku puterin ya salsa lagu Serta Mulia dari Sal Priyadi. Terus ada juga, ini nomor belakangnya 4606, katanya request diputerin lagunya Shawn Mendes dengan Treat You Better. Alright, teman Pria 2, seru banget requestan kamu, Shawn Mendes. Ini lagu agak-agak lawas, cuman masih asik lah ya diputerin ya. Terus, oh Bang Tenny ada respon nih Kak Salsa ya. Makasih Salsa, makasih buat doanya. Semoga kita sehat selalu semua, amin. Kita aminkan bersama teman Pria 2 untuk doa-doa baik. Baik itu untuk Bang Tenny maupun untuk teman Pria 2 lainnya. Thank you. Oke, udah ada 3 lagu yang masuk di pagi hari ini. Spesial, hari ini temanya ulang tahun. Tuh, Salsa respon lagi, ini Bang Tenny katanya, oh 25 Juli berarti zodiaknya Bang Tenny Leo. Wah, ini Kak Salsa nih mainnya zodiak-zodiakan ya, kayaknya cocok nih kalau misalnya kita ngobrol ya, Kak Salsa, karena aku suka juga ini ngebahas seputar zodiak. Oke deh teman Pria 2, udah ada 3. Oke, satu lagi masuk, asik. Ada nomornya 8137, katanya selamat pagi Kak Salma, izin request diputerin lagunya Randy Pandugo dengan Silver Rain. Wow, oke, okay. Ini agak jarang ya di request lagu-lagu lama, cuman thank you teman Pria 2 udah bergabung. Udah ada 4 lagu yang masuk di playlist aku di pagi hari ini. Ada Dis Korea, Sal Priyadi, Randy Pandugo, dan juga Shawn Mendes. Oke, okay. Kalau gitu sambil menunggu bergabungnya kamu sampai jam 7.30, aku bakal nyambi puterin lagu-lagu favorit kamu di pagi hari ini. Buat teman Pria 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan happy weekend all. Kita puterin dulu lagu spesial untuk Bang Tenny di pagi hari ini. Ada selamat ulang tahun.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Iya, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan

dunia kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny bolehlah.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Ke Annie yang bergabung, katanya tadi request diputar lagunya seketika dari Rizwan Fadila, Aaron Boys, dan juga Mahalini. Dan lagu tadi udah aku puterin juga spesial untuk Annie di pagi hari. Anyway, itu pada dua, kamu masih boleh untuk request lagu-lagu favorit kamu di sini. Langsung aja melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Masih ada dua lagu terakhir yang belum Salma bacakan di pagi hari ini. Ada ini nomor belakangnya 5725. Katanya, "Hai Kak, mau request diputerin lagunya JKT48 dengan Fortune Cookie in Love." Oke, aku bakal puterin juga. Oh, katanya Fortune Cookie in Love dong untuk pagi ini. Oke, aku gak tuntas dari bacanya, teman berdua. Oke deh, teman berdua, aku udah masukkan juga lagu JKT48 dengan Fortune Cookie in Love. Terus ada satu lagi yang sudah bergabung barengan sama Salma. Ini nomor belakangnya 5848. Fotonya kucing dan tidak ada namanya. Ya, oke, katanya request diputerin lagunya Dewa 19 dengan Bukan Cinta Manusia Biasa. Pas banget nanti pas di jam 7.30 ya, ini aku sudah close juga untuk request lagu, dipilih lagu kamu di pagi hari ini. Buat kamu yang nanti pengen sambil request juga boleh lah, nanti aku bakal sambil bacain, sambil kasih informasi update perkiraan cuaca untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya, dan juga tips menghadapi atau tips mitigasi bencana kabut asap. Oke, teman pro 2, buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa pakai masker karena ini lagi kabut asap dan indeks kualitas udaranya masih buruk. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Happy weekend, and this is JKT48.

0: Teman Troy 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no!
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan, apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita.

Oke, ada Rich Brian dengan 100 degrees-nya Tambang Pro 2, dan kamu masih di sini barengan sama Salma di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2. Matahari udah mulai menyapa kota Pontianak juga, udah mulai cerah berawan. Tapi aku mau kasih informasi update perakiraan cuaca untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Jadi biar gak salah kasih info nih, aku langsung melansir langsung dari laman bmkg.go.id. Wah, kira-kira hari ini perakirannya seperti apa teman Pro 2? Buat yang mau lanjut beraktivitas di siang hari ini, di pagi menjelang siang, terus aktivitasnya banyak di luar ruangan, kamu wajib banget untuk menyimak yang satu ini. Untuk hari ini, tanggal 25 Juli 2026 pukul 7:52, update perakiraan cuaca untuk wilayah kota Pontianak ini adalah untuk kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota hingga Pontianak Tenggara. Semuanya rata teman Pro 2 diperkirakan akan berawan dengan intensitas suhu di 26 hingga 32 derajat Celcius dan juga kelembapan di angka 52 hingga 89%. Dan waktu aku cek lebih dalam lagi, ini cerah berawannya benar-benar sampai nanti sore, sampai pukul 17 tuh masih cerah berawan ya diperkirakannya, sedangkan nanti di pukul 18 sudah berawan dan mulai terbenam mataharinya. Jadi buat teman Pro 2 yang di hari ini, di weekend ini pengen menghabiskan waktu di luar untuk perjalanan atau pengen nongkrong-nongkrong atau jalan-jalan atau sekedar olahraga di luar ruangan, ini adalah waktu yang tepat karena cuacanya enak banget, tidak terlalu panas tapi juga tidak hujan. Kayaknya udah lama banget ya kota Pontianak tidak diguyur hujan, apalagi momentumnya sekarang ini lagi banyak banget nih abu asap, kabut asap yang bertebaran ya. Jadi buat teman Pro 2

Ini kalau kamu pengen beraktivitas di luar ruangan, cerah berawan masih oke, tapi jangan lupa untuk tetap gunakan masker untuk melindungi kamu dari kabut asap. Terus jangan lupa untuk selalu terhidrasi dengan minum banyak air putih, dan juga gunakan tabir surya karena matahari di Pontianak ini panas ya, benar-benar menyengat teman Pro 2. Jadi lindungilah kulit kamu dari paparan sinar matahari secara langsung. Gunakan juga topi ataupun jaket, dan juga apalagi ya untuk melindungi, ya payung bisa. Kalau misalnya teman Pro 2 mau sambil request lagu di pagi hari ini juga boleh banget, tapi nanti kalau spesial segmen ya untuk request lagu, kamu bisa gabung barengan sama penyiar selanjutnya di jam 10 sampai jam 12 siang nanti. Nanti setelah yang satu ini sama akan kembali lagi untuk ngebahas gimana sih cara kita untuk menghadapi atau memitigasi bencana kabut asap di kota kita sendiri di Pontianak, supaya kita tetap bisa sehat dan juga bisa tetap aman beraktivitas di luar ruangan. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen ikutan bergabung atau punya tips tersendiri, boleh dibagi juga, kita ngobrol bareng di WhatsApp 0811570018 atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Nanti Salma juga akan kasih update kualitas udara di Pontianak juga, setelah tadi di pagi hari cukup buruk ya, ya ininya untuk indeks kualitas udara atau AQI-nya yang berada di angka 167. Cuman nanti aku update lagi selengkapnya, jadi jangan kemana-mana, di sini aja di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan Za?
1: Alah kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

Masih ditemani sama Salma, teman Pro 2 di pagi hari ini sampai jam 10 pagi nanti. Dan sekarang memang lagi musim-musimnya kabut asap, kalau kata orang Pontianak lagi bersalju ya. Tapi ini bukan salju yang dingin, tapi salju kabut asap. Ternyata banyak sekali dampak kesehatan dari kabut asap atau paparan kabut asap, bahkan dalam jangka waktu pendek nih. Jadi dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti gangguan pernafasan, seperti ISPA, asma, bronkitis, penyakit paru obstruktif kronis, atau juga bisa selain gangguan pernafasan juga bisa menyebabkan gangguan mata, iritasi mata, mata merah, perih, dan berakibat berair akibat kontak langsung dengan partikel asap. Selain itu, lebih parahnya lagi bisa menyebabkan gangguan jantung. Partikel halus itu dapat masuk ke aliran darah dan memasuki sistem kardiovaskular, meningkatkan risiko serangan jantung atau memperburuk kondisi jantung pada individu yang sudah memiliki riwayat penyakit jantung. Belajar langsung dari Halo Dok Teman Pro 2, penurunan kualitas hidup juga bisa terjadi kalau misalnya aktivitas sehari-hari itu terganggu, produktivitas menurun, serta menimbulkan kecemasan akan kesehatan jangka panjang. Kira-kira gimana sih cara mencegah atau mitigasi bencana kabut asap ini? Yang pertama, kamu bisa mengurangi aktivitas luar ruangan. Batasi kegiatan di luar rumah, terutama saat indeks kualitas udara menunjukkan tingkat yang tidak sehat. Ngomong-ngomong soal indeks kualitas udara, tadi pagi aku udah kasih informasi indeks kualitas udara di pagi pada pukul 6, dan sekarang karena udah jam 8 pasti udah berubah dong. Dan aku langsung mengecek dari IQ Air, lebih tepatnya teman Pro 2. Info kualitas udara pagi ini, indeks kualitas udaranya atau AQI-nya itu berada di angka 127, yang berarti masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Polutan utamanya masih didominasi oleh PM2.5 dengan konsentrasi 4,46 mikrogram per meter kubik. Ya, kabar baiknya, kondisi ini lebih baik dibandingkan sebelumnya tadi di jam 6 pagi. Tetapi untuk anak-anak, lansia, ibu hamil, dan juga teman-teman yang punya riwayat gangguan pernafasan, tetap disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan dan juga memakai masker bila harus beraktivitas di luar ruangan. Jadi buat teman Pro 2, nanti aku masih akan kembali lagi dengan tips-tips lainnya agar bisa memitigasi bencana kabut asap supaya tetap sehat. Dan buat kamu yang lagi beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk siapkan maskernya, gunakan masker pelindung untuk menjaga kesehatan kamu. Terus jangan lupa untuk selalu terhidrasi agar selalu sehat. Jaga kesehatan kamu teman Pro 2, karena kesehatan itu mahal harganya.

0: gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera digital manapun.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

masih bareng sama-sama di 101.8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Masih ngobrolin seputar pencegahan dan juga mitigasi bencana kabut asap yang lagi banyak sekali ya terjadi. Apalagi akhir-akhir ini musim kemarau panjang sudah tiba. Jadi sudah sebaiknya kita mempersiapkan diri lebih dalam lagi. Tadi di tips pertama untuk mengurangi aktivitas luar ruangan, ini memang benar banget ya teman Brodo. Apalagi buat kamu yang mungkin selalu berkegiatan di luar ruangan, kamu wajib banget menggunakan masker untuk melindungi diri kamu. Karena kamu wajib banget untuk membatasi kegiatan di luar rumah, terutama saat indeks kualitas udara menunjukkan tingkat tidak sehat. Kamu bisa ngecek juga untuk indeks kualitas udara itu melalui lamannya iqair.com, karena di situ semuanya udah lengkap. Dan selanjutnya, tadi seperti yang aku bilang, kamu bisa menggunakan masker pelindung seperti jenisnya N95 atau KN95 saat harus beraktivitas di luar rumah. Masker ini efektif menyaring partikel halus di udara. Iya, setidaknya kamu terlindungi. Dan selanjutnya adalah menjaga asupan gizi. Konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur yang kaya antioksidan untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Apalagi selain kabut asap yang terjadi, cuaca di Kota Pontianak kan kadang kiding ya, kadang panas, tiba-tiba hujan, tiba-tiba angin, tiba-tiba seperti apa. Jadi sudah sewajibnya kita mempersiapkan diri untuk menyiapkan sistem kekebalan tubuh. Kamu bisa minum vitamin, atau lebih mantapnya lagi adalah menggunakan buah-buah ataupun sayur segar yang kaya akan antioksidan. Yang alami-alami aja. Terus tips selanjutnya adalah mencukupi cairan tubuh dengan minum air putih yang cukup untuk menjaga hidrasi dan membantu membersihkan saluran pernafasan. Ini tips ini bisa dilakukan untuk segala hal, untuk di tips mencukupi cairan tubuh, karena cuaca yang panas bisa menyebabkan hal-hal seperti heat stroke mungkin. Nah, dari situ kamu bisa untuk mulai membawa tumbler kamu berisi air minum untuk mencukupi cairan tubuh kamu supaya tetap terhidrasi. Jadi kamu bisa sekali mendayung, kamu bisa menjaga sistem kekebalan tubuh dan juga menjaga kesehatan kamu, menjaga hidrasi tubuh kamu supaya tidak dehidrasi. Next, kamu bisa menutup jendela dan juga pintu. Pastikan jendela dan juga pintu rumah itu tertutup rapat saat terjadinya kabut asap ini. Jadi untuk mencegah asap masuk ke dalam ruangan. Next, selanjutnya adalah memantau kualitas udara. Selalu perbarui informasi mengenai kualitas udara di lingkungan sekitar melalui aplikasi ataupun situs resmi pemerintah. Kalau tadi aku bisa langsung cek dari iqair.com, di situ udah lengkap banget. Dan tips terakhir adalah mencegah kebakaran lahan. Hindari pembakaran sampah ataupun lahan, serta laporkan jika melihat potensi terjadinya kebakaran. Nah, kira-kira kapan sih kamu harus mencari pertolongan medis? Jika kamu mengalami gangguan pernafasan yang memburuk seperti sesak nafas parah, nyeri dada, batuk tidak berhenti, ataupun demam tinggi saat bencana kabut asap, kamu bisa segera mencari pertolongan medis. Konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan juga penanganan yang tepat. Tapi sebelum sampai ke pertolongan medis, sudah sebaiknya kita untuk menjaga semuanya agar tetap all good, dengan menggunakan masker, minum air putih yang cukup, dan jaga kesehatan kamu. Oke teman Pro 2, nanti Salma masih akan kembali lagi dengan musik dan juga informasi menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana. And this is Tipa Barus featuring Nadine.

0: Loh, Den. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den. Yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Wah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Yo, yo, what's up, yo? Put in the house, yo. Yo, yo, yo. Yo, ya. Yeah. Yo.

0: Terima kasih. Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Sabtu and happy weekend all. Buat kamu yang masih harus berangkat kerja di Sabtu ini, tetap semangat ya. Guys, di sini Salma akan menemani kamu sampai nanti jam 10 dengan musik yang seru tentunya. Di cuaca kota Pontianak yang seperti saat ini banyak sekali kabut asap, jadi jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk gunakan masker, jangan lupa sarapan biar makin semangat, terus jangan lupa minum. Kok dari tadi jangan lupa mulu sih? Soalnya kalau aku emang sulit buat kamu lupain.

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Ada satu lagu dari aku JJ. Ini lagu lagi viral banget di internet karena dibikin untuk backsound konten-konten bucin yang lucu-lucu gitu. Karena judulnya apa? Ceritanya Jatuh Cinta. Aduh, seru banget ya. Aku JJ biasanya agak-agak mellow, biasanya galau, kayak lagu-lagu melati, terus lagu yang Lihat Kebunku. Sekarang kita dibikin untuk Ceritanya Jatuh Cinta. Akhirnya agak sedikit happy dikit ya, meskipun suaranya emang cocok sih kalau untuk lagu-lagu sendu gitu. Anyway, teman Prodo masih di sini barengan sama Salma untuk ngobrolin seputar Kota Pontianak dan juga sekitarnya di pagi hari ini. Nanti Salma juga bakal puterin juga lagu-lagu yang sudah masuk untuk di request di pagi hari ini ya. Tadi ada Adele di Serdam yang ikutan gabung barengan sama Salma. Katanya, "Halo Kak, mau request lagu Tulus Jatuh Suka." Terima kasih ya kakak. Mas sama, nanti aku bakal puterin ya lagu Tulus Jatuh Suka. Mana sih, tunggu. Udah masuk, oke. Udah banyak juga teman Pro 2 yang ngantri untuk request nanti jam 10 ya. Nanti bakal dibacain juga sama Anwar untuk requestan kamu untuk request time Indonesia tentunya. Karena nanti penyiar setelah aku itu ada Anwar, betul gak sih? Betul, nanti ada Anwar teman Pro 2. Jadi nanti bakal dibantu sama Anwar untuk mutarkan lagu-lagu requestan kamu. Dan di sini Salma masih akan menemani kamu. Jadi aku udah listin juga banyak lagu untuk menemani ruang dengar kamu di pagi hari ini. Selain Tulus, masih ada Rumah Sakit, terus ada Rex Orange County, dan masih banyak lagi lagu-lagu lainnya. Jadi teman Pro 2, jangan kemana-mana. Kita puterin dulu requestan Adele yang ada di Serdam. Semoga suka ya.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

nomor 2. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

0: TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kalau dengerin lagu Bling yang satu ini tuh kayak rasanya kembali nostalgia ke tahun 2010-an, 2011 kalau gak salah ya, Tebang Pro 2. Lagu ini tuh sering banget dipakai untuk sinetron, terus habis itu untuk soundtrack-soundtrack. Pokoknya seru banget Tebang Pro 2.

Oke, di teman Pro 2 masih di sini di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Waduh, enggak kerasa nih udah jam 9.44 menit. Nanti setelah Salma akan ada penyiar favorit kamu yang akan menemani ruang dengar kamu di Request Time Indonesia dan juga Request Time Mancanegara. Sampai nanti di jam 3 sore juga bakal ada Top 20 Indonesia dan juga Top 20 Internasional versi Pro 2 Pontianak. Kira-kira apakah ada lagu favorit kamu di sana? Nah, nanti kamu wajib banget dengerin dan juga simak bersama Anwar dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti dia akan menemani kamu. Dan sekarang sudah saatnya Salma pamit undur diri dari ruang dengar kamu, dan Salma akan menjumpai kamu kembali di hari Senin di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita seru-seruan bareng, kita curhat-curhat dari jam 8 malam sampai jam 12 malam ya. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan tetap jaga kesehatan. Stay healthy, stay hydrated, dan juga stay tune di sini di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih ada 3 lagu yang akan menutup siaran aku pada pagi hari ini. Sekarang aku lagi puterin satu lagu dari Okai dengan Lupa Nama Ingat Rasa. Lah, kok bisa? Terus ada Hone dengan No Song Without You, The Overtunes dengan Bicara, The Overtunes featuring Monita Tahalea, dan juga Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Selamat seru-seruan bareng sama Anwar, teman Pro 2. Selamat pamit dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi, dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

Wow, satu lagu tempat berdua dari Mahadewi. Ayang-ayangku, aduh ini ya ampun, satu lagu favoritnya aku banget gitu ya. Liriknya bagus, lagunya juga enak, pas banget buat mengawali kita gitu kan teman berdua untuk di jam siaranku yang hari ini akan dimulai dari jam 10.11 menit waktu Indonesia Barat, nemenin kamu sampai nanti jam 15 sore nih teman berdua. Wow, so good to be back right here on Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Seperti yang tadi aku udah bilang, teman Pro 2 barengan sama aku Faisal Anwar aka Mr. Anwir ya, teman Pro 2 bakal nemenin kamu. Kita bakal seru-seruan di Indonesia Request Time di jam 10 ini. Nanti di jam 11 bakalan ada International Request Time. Jadi selama 2 jam ke depan teman Pro 2, aku akan menerima orderan-orderan lagu dari kamu di 0811-570-1018. Dan kalau tadi udah ada Mahadewi dengan Ayang-ayangku, kali ini aku pengen puterin buat kamu lagu dari Hindia, Cincin.

Oh my god, that was Pelantur dari The Adams, teman Pro 2. And yes, welcome back to the hit music station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Aku puterin lagu dari The Adams, teman Pro 2, judulnya Pelantur. Lagu tahun berapa ya ini? 2019 kalau nggak salah ya. Pokoknya lagu ini masuk ke album Actor Plus yang punya vibe khas banget The Adams lah ya, teman Pro 2. Riff gitarnya catchy, liriknya frontal, dan kalau dicermatin isinya kayak nyindir gitu, teman Pro 2, nyindir orang-orang yang jago ngomong dan berteori tapi minim aksi. Waduh, nyindir aku bagaimana nih? Aku jago ngomong, aku jago berteori, minim aksi, aku beraksi sih. Jadi enggak, ini nyindir bukan aku, bukan kamu, bukan kita, tapi mereka lah ya, teman Pro 2. Makanya meski udah beberapa tahun rilis, teman Pro 2, Pelantur masih sering relate buat didengerin sampai hari ini gitu ya. Next, ada requestan dari Tio Pakusadewo enggak nih Tio-nya nih? Enggak ya, Tio Wicaksono katanya pengen dengerin lagu dari Bernadia, We'll Make It Fun, aka kita buat menyenangkan, terus nanti di jam 11 mau request lagunya One Ok Rock, chill ya, kau tenang ya Tio ya, I will play it for you tapi later gitu ya. For this, ini dia Bernadia, teman berdua. Kita buat menyenangkan, let's go.

Okay, that was kita buat menyenangkan dari Bernadia. And buat kamu teman Pro Duo once again gitu ya, yang lagi driving your favorite car gitu ya, lagi chilling the city of the Pontianak gitu kan, teman Pro Duo yang pengen juga request lagu di Pro Duo Pontianak, langsung aja drop your request di 0811570101 'cause I'm here to play it, that song, teman Pro Duo ya. Macam Adele di Serdam. Halo Adele, halo Serdam, selamat pagi Pontianak. Nah kan, yang satu Serdam, yang satu Pontianak, ya sama aja sih sebenarnya ya. Kita cek WhatsApp-nya ada apa sih Adele pagi-pagi ya kan, jam 10.27 tuh masih pagi gak sih cuy? Masih lah ya, pagi menjelang siang. Buat jam 10 mau request ceritanya Jatuh Cinta dari Aku JJ. Ya terima kasih Bang, mancanya request lagu Taylor. Siapa nih, Taylor Swift atau Taylor temanku? You Belong With Me Bang. Ini juga nih, makasih Bang, sehat selalu, sehat juga buat Adele di Serdam. Dan juga teman-teman Pro Duo yang lagi dengerin ini di Serdam, sehat-sehat deh ya pokoknya. Tapi sebelum aku puterin Aku JJ ceritanya Jatuh Cinta, aku transisiin dulu pakai teh hijau dari Tulus. So stay tune terus di Pro Duo Pontianak, teman terbaik kamu.

tanggal 3 Juli 2026. Wow, masih anget-anget banget ya teman Pro 2, kayak tahu bulat tuh. Aduh iya, tiba-tiba inget tahu bulat teman Pro 2, jadi pengen order gitu ya. Dan for your information teman Pro 2, lewat lagu ini aku JJ tuh pengen nunjukin kalau jatuh cinta lagi setelah patah hati bukan sesuatu yang perlu ditakutin. So buat kamu yang lagi patah hati gitu kan, buka hati kamu supaya kamu ketemu sama orang baru, dan jangan pernah takut jatuh cinta, karena jatuh cinta tuh rasanya sangat membahagiakan sekali, apalagi kalau misalnya kamu ketemu sama orang yang pas cuy. Kayak lagu berikut ini, Yura Yunita, Harus Bahagia. Dengerin Teh Yura ngomong guys.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang gak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka gak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

di request time. Tapi bedanya kalau di jam 11 ini teman Pro 2 adalah saatnya kamu merequest lagu-lagu internasional favorit kamu ya. Ada Taylor Swift, ada The Kid Leroy, ada Justin Bieber dan lain sebagainya. Oh, tadi Tio juga pengen request lagi dari lagu dari Jepang, cuy. One Ok Rock ya. Aku pilih nanti teman Pro 2. Aku mau puterin dulu satu lagu yang di request sama Lara Purnamasari kalau tidak salah. Coba aku cek dulu ya teman berdua namanya siapa, kalau misalnya salah kan takutnya nanti salah orang. Betul, Lara Purnamasari, aku bacakan terlebih dahulu. Mau izin. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, aku mau izin request lagu, boleh gak kak? Boleh dong, mau request apa kamu? Anyway, buat kamu teman Pro 2 yang mau request juga kayak Lara, langsung aja drop ya requestan kamu di 0811-570-1018 atau juga bisa via DM Instagram di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Tapi kalau misalnya kamu pengen yang fast response gitu ya teman Pro 2, langsung aja di WhatsApp ya. Seperti Lara yang pengen dengerin lagu dari The Temper Trap, Sweet Disposition.

0: Oh, Dul, kau tak lapar ke? Yoklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak, udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji, biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, jangan lah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Ah, gas lah. Pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas.
0: Gas.
3: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

This song teman Pradua was gnarly. You guys are gnarly. Everybody is gnarly ya teman Pradua, including you. Wow. Dari Cat's Eye teman Pradua, aku mau ke next songnya ya enggak cuy. Wow, kita masih di international request time teman Pradua. Aku mau puterin satu lagu dari One Ok Rock yang tadi di request sama Tio Wicaksono gitu kan teman Produa. Udah ada beberapa juga yang request tadi, udah aku juga puterin lagu-lagunya teman Produa. Thank you berat. Thank you banget buat kamu yang udah request di jam 10 tadi teman Produa. Sekarang juga udah jam 11, masih ada yang request, so langsung aja gitu kan. One Ok Rock with Renegade. So stay tune terus 101,8 FM Produa Pontianak, teman terbaik kamu.

Pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

0: Masa sih mas, secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau mas, ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya Din, aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh, nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Ah, udahlah, pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi, gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

الله أكبر الله أكبر أشهد

Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya ya dek. Mana anggurnya?
0: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 dari Jordan Susanto, judulnya adalah Do Right Baby. Lagunya tuh anget banget teman Pro 2, soal seseorang yang pengen ngasih yang terbaik gitu ya buat orang yang dia sayang. Nah kalau dipikir-pikir, vibes lagu ini mirip banget sama semangkuk sup ayam. Bisa aja sih Anwar. Emang orang kalau lagi lapar apa aja dihubung-hubungin teman Pro 2. Karena emang dari kemarin gitu ya aku di kantor gitu kan waktu masih banyak orang, kalau sekarang kan weekend jadi orang pada libur gitu ya. Cuma sisa penyiar-penyiarnya aja ini teman Pro 2. Nah, sempat waktu itu aku kayak mampir ke pantry gitu kan, tiba-tiba datang juga orang lain gitu dan bawa bekal dari rumah, dan pas dibuka semangkuk sup ayam yang aroma bawang bombaynya langsung menyentuh hidung dan kepalaku dan hatiku teman Pro 2. Enak ya dibekelin sama istri gitu kan, enak ya dibekelin sama ibu. Wah, siang-siang gitu kan, kopinya kopi panas, terserah sih kalau kopi mau yang panas, mau yang dingin, mau yang di tengah-tengah, tapi sup ayam is another level masakan atau makanan rumahan yang kalau kita santap kapanpun rasanya tuh warm, anget, dan kaldunya tuh meluk banget cuy. Karena sup ayam juga bukan soal makanan doang sih teman Pro 2. Di dalam satu mangkuk tuh ada ayam jelas, ada wortel juga, ada kentang, daun bawang, seledri, sampai kuah kaldu yang anget. Sederhana, tapi rasanya bikin nyaman. Sama kayak perhatian kecil dari seseorang. Nggak harus mahal, nggak harus mewah, yang penting tulus. Kadang yang kita butuhin di tengah hari yang padat bukan hadiah besar, tapi hal-hal sederhana yang bikin hati adem, teman Pro 2. Bisa semangkuk sup ayam hangat, bisa juga lagu yang pas didengerin di waktu yang tepat. Jadi siang ini, semoga kamu makan, dan semoga hati kamu juga ikutan anget, teman Pro 2.

0: Dul, kau tak lapar ke?
1: Yoklah pergi makan di luar yuk.
2: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih Ji? Nak makan apa gitu nih?
1: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
2: Alamak, udah sering dah gitu nih Ji makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat Ji, biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
1: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
2: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
3: Oh no.
1: Alah, janganlah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
2: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh jangan gak tiap hari kita makan fast food.
1: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
2: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
1: Gas lah, pengen gak aku nih belajar masak?
2: Gas!

0: lagu teman berdua dari Lomba Sihir. Ini yang ngeband tuh jadi ada Harry Potter, terus ada,
1: wow,
0: ada siapa lagi namanya?
1: Ada siapa lagi aku aja lupa.
0: Dumbledore. Tiba-tiba
1: Gryffindor.
0: Lupa. Itu nama kelasnya enggak sih?
1: Iya, nama house-nya.
0: Iya ampun, aku pernah ada satu scene yang aku ingat di apa di apa namanya Harry Potter, mm-hmm, itu scene makan malam.
1: Oh iya.
0: Tiba-tiba ada lilinnya ngegantung gitu kan. Padahal enggak ada tali itu.
1: Iya, terbang ya Allah.
0: Iya. Wah, lukisannya bisa gerak. Nah,
1: waduh, kan? Waduh.
0: Bisa nembus dinding kereta.
1: Itulah
0: api.
1: Fungsinya CGI ya, teman berdua.
0: Padahal tahun berapa itu ya? Tahun 2000-an, I guess.
1: Iya. Dari dulu ya.
0: Ngobrolin soal makan malam.
1: Makan malam.
0: Kita pindah ke siang.
1: Oh.
0: Iya. Makan siang kamu hari ini apa, Jerry?
1: Makan siang aku nasi ijo.
0: Nasi ijo?
1: Iya, dia rasanya kayak nasi uduk, tapi pakai ada daun pandan juga, jadi wangi gitu.
0: Nasi ijo sama kolor ijo tuh dulu ada persaudaraan gitu.
1: Udah mas. Dong. Tiba-tiba kolor ijo.
0: Tapi kayaknya anak zaman sekarang nih gen alpha kayaknya nggak tahu.
1: Nggak tahu. Nggak ngerti dia.
0: Dulu ada tuh teman berdua. mistis-mistis.
1: Udah. Makan siang kamu apa?
0: Makan siangku hari ini adalah ayam, ya seperti biasa.
1: Ayam geprek. Ya.
0: Iya, ayam geprek.
1: Enak tuh.
0: Tahu nggak sih? Aku tuh mulai berpikir kayaknya bisnis ayam tuh menguntungkan ya, menjanjikan.
1: Iya. Tapi persaingannya juga tinggi.
0: Benar sih, kayak
1: karena semua orang jualan ayam.
0: Supply and demand tinggi banget.
1: Iya.
0: Ayamnya betul. Bisa dijadiin kuliner apapun.
1: Bisa apapun, mau direbus, mau digoreng, mau diolah jadi dimsum juga bisa gitu kan.
0: Apa bagian ayam yang paling kamu suka?
1: Aku suka paha atas.
0: Why?
1: Karena dia enak.
0: Jawabannya yang lain dong, mas cuma enak doang.
1: Karena dagingnya juicy, tapi dia nggak yang sekering itu dada gitu.
0: Itu
1: dan
0: dia.
1: Dagingnya banyak kalau paha atas.
0: Itu dia, juicy. Lucy kan?
1: Mahal ini.
0: Terus kebebian bisa dibeli di Pontianak gitu ya. Nggak, kalau aku ayam tuh sebenarnya kalau menurut orang-orang yang lebih ngerti gitu ya, mm-hmm, dada sih kayak proteinnya
1: iya,
0: banyak.
1: Betul, proteinnya banyak. Tapi kayak gumoh ya makan dada ayam. Terus kamu tahu kan kemarin aku sempat mencoba untuk mengontrol porsi makanku itu. Terus aku masak makannya dada ayam terus kayak seretnya. Duh, ya ampun.
0: Sekarang teman berdua gitu. Kalau kamu lihat Cherry ya di RRI, tangannya
1: enggak
0: gede banget. Proteinnya gede ya Cherry ya, luar biasa. Tapi kalau aku ya, aku sama sebenarnya sama kamu gitu kan. Suka paha atas. Karena kalau misalnya kita pilih paha atas, kemungkinan akan dapat juga tuh yang paha bawah tuh.
1: Iya, biasanya.
0: Biasanya, walaupun enggak selalu ya.
1: Kalau makan ayam, kalau dia potongan besar pasti dapat paha atas sama paha bawah tuh sekalian.
0: Benar, karena itu tadi juicy gitu kan dan dagingnya lebih empuk.
1: Betul.
0: Kalau paha atas kayak ada asin-asinnya bahkan ke tulang-tulangnya pun
1: enak.
0: Aku gigit.
1: Benar, kalau paha bawah itu dagingnya agak lebih kejel biasanya. Kayak apa sih lebih, aduh susah ya ngomongnya, kejel doang tapi ya kenyal.
0: Kalau dari olahan ayam ini kan tadi kan kita ngomongin bagian ayam mana gitu ya. Kalau olahan ayam yang paling favorit,
1: favorit aku kalau ayam pop enggak sih, ayam goreng sih paling enak.
0: Ayam goreng itu klasik sih sebenarnya,
1: klasik tapi enak kalau bumbunya bener.
0: Dari sejak kita kecil,
1: betul,
0: sampai sekarang udah tua gitu ya.
1: Kamu aja sih, aku enggak.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Alright, teman brodua, that was Am I Bothering You by Reality Club. And yes, welcome back to the Hit Music Station. Brodua Pontianak, teman terbaik kamu. And yes, welcome to Arena 0 derajat di mana jam 1.03 menit waktu Indonesia bagian barat ini, teman brodua, kita bakal ngebahas seputar dunia olahraga. Yang kemarin kita habis nonton pesta bola dunia, teman brodua. Sekarang kita akan nonton pesta bola Asia Tenggara, cuy. Habis ini bakal kita bahas, teman-teman, so stay tune terus di 101

Alright guys, that was Starboy by The Weeknd. Yang sengaja aku putar gitu kan teman Pro 2 buat menyambut para Starboy Asia Tenggara di tahun 2026 ini, yang mana mereka akan mentas di ASEAN Hyundai Cup 2026. Heboh bener, santai aja warnanya. Gak kayak, aduh ya ampun, menyambut akhirnya gitu kan ada lagi AFF gitu kan, dimana kita bisa melihat regenerasi tim nasional Indonesia atau juga tim nasional negara-negara Asia Tenggara yang lain gitu kan teman Pro 2. Aku nggak tahu sih, tapi informasi yang baru-baru ini aku dapat, John Hartman sebagai kepala pelatih dari timnas Indonesia sih bakalan pakai tim atau pemain-pemain yang merumput di Liga 1 Indonesia teman Pro 2. Kita bahas Indonesianya nanti teman Pro 2. Sekarang aku mulai dari grup B aja dulu, karena grup B sore ini bakalan ada Myanmar lawan Malaysia. Kick offnya sekitar jam 5 sore teman Pro 2, bentar lagi. Terus malamnya nanti bakalan ada Laos versus Thailand yang bakalan siaran di jam 8 malam guys ya. Dua pertandingan ini bakal jadi pertandingan pembuka perjalanan tim-tim unggulan di grup B, dan siapa yang langsung tancap gas kita lihat aja nanti gitu kan teman Pro 2. Sementara di grup A, Vietnam tuh udah ngegas banget asli dah. Orang mah say war di konferensi pers gitu ya, tapi Vietnam beda cuy. Dia ngegas, dia say war langsung di lapangan. Walaupun lawannya Timur Leste teman Pro 2, aku rasa sih bukan itu tujuan Vietnam. Vietnam pengen bilang ke seluruh calon-calon lawan di Asia Tenggara kalau mereka beneran ngegas dari awal dengan ngeratain Timur Leste. Berapa coba tebak skornya? 3-0? Bukan. 4-0? Bukan. 7-0 cuy, asli. Kalau Indonesia gimana teman Pro 2? Sabar bentar, kita bakal bahas Indonesia nanti setelah beberapa lagu. Berikut ini Soul Station terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginap di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana, mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

That was I'm Down by Romantic Echoes featuring Pamungkas, teman Pro 2. Dan kita masih bareng sama Faisal Anwar, teman Pro 2, di Arena 0 Derajat. Tadi aku sempat hold up gitu ya, soal ngebahas timnas Indonesia yang bakal manggung di ASEAN Championship AFF 2026 nih, teman Pro 2. Kalau tadi Myanmar sama Malaysia, terus juga Thailand versus Laos bakalan tanding malam hari ini gitu ya, sore sampai malam lah ya, teman Pro 2. Nah, sementara itu Indonesia bakal main nanti hari Senin tanggal 27 Juli jam 8:30 malam, teman Pro 2. Waduh, malam banget ya, menghadapi Kamboja, teman Pro 2, di Stadion Pakansari Bogor. Nah, ini bakal jadi langkah pertama buat timnas kebanggaan kita, teman Pro 2, timnas Indonesia, untuk ngejar mimpi yang udah lama dinanti, yaitu angkat trofi ASEAN untuk pertama kalinya. Kalau aku nggak tahu kamu gimana ya, teman Pro 2, tapi kalau aku sih tentu berharap gitu ya Indonesia jadi juara. Tapi kalaupun tidak, yang jelas pengalaman bermain internasional harus banyak gitu ya, apalagi lawan tim-tim dari Asia Tenggara, kalau bisa juga tim-tim yang kemarin main tuh di Piala Dunia ya, Portugal ke, Argentina ke, jadi lah ya teman Pro 2, Belanda ke, boleh. Siapa aja sih teman Pro 2 pemain-pemain yang diangkut sama John Hartman di AFF 2026 kali ini? Nah, ini ada dari Nadeo Argawinata ya, dari Borneo FC sebagai kiper, terus juga Cahya Supriyadi dari Bekasi City, Justin Hapner juga dipanggil dari Wolverhampton Wanderers U21 ya teman Pro 2, terus ada juga Muhammad Ferrari, ada Shane Patinama yang sekarang main di KAS Yupen, Belgia. Terus juga ada Doni Tripamungkas, ada Yance, Yakob Sayuri, Beckham Putra, bukan Beckham David ya. Ada Marcelino Ferdinand, teman Pro 2, ada juga Arkan Fikri, dan pemain yang aku sangat curious gitu ya, teman Pro 2, penasaran banget sama penampilannya Sadil Ramdhani. Kita tahu di Persib Bandung dia gacor abis, jadi aku pengen lihat gocekan-gocekan dia dan juga kerjasama dan juga syutingan-syutingan melengkungnya Sadil Ramdhani di timnas Indonesia. Apapun yang terjadi nanti, teman Pro 2, kita tetap akan mendukung timnas Indonesia dan mendoakan semoga yang terbaik yang bisa didapat sama timnas Indonesia. Betul tidak?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Kau masih dengerin Faisal Anwar, teman Pro 2 di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Ringo, Vibe, You, Me, and Ben.

Dan juga siang hari ini teman Pro 2, walaupun sebenarnya sih nggak beneran cabut, karena nanti di jam 15 atau jam 3 aku bakalan hadir lagi. Dan aku bakal ngumumin top 20 internasional. Sebelumnya nanti juga bakalan ada top 20 Indonesia. Pokoknya kamu stay tune aja di sini di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Untuk sementara Anwar cabut. See you on another day.

2. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu semangat dan pastinya tetap ditemani musik-musik terbaik pilihan kamu semua. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kita bakal seru-seruan bareng lewat deretan lagu Indonesia paling hits, paling ramai diputar, dan paling bikin hari kamu makin berwarna di Top 20 Indonesia. Mulai dari lagu yang viral, bikin baper, sampai yang siap temenin kamu joget tipis-tipis di kamar, di jalan, atau bahkan di tempat kerja. Semuanya udah siap diputar khusus buat teman Pro2. Jadi, naikin volumenya, siapin mood terbaik kamu, dan jangan kemana-mana. Karena sekarang, saatnya kita mulai perjalanan musik paling seru minggu ini. Sayang banget teman Pro2 harus keluar dua lagu dari Yofi Widianto dan Ran dengan Cukup Sudah serta Mahalini dengan judul Untuk Yang Bersamanya. Tapi kalau ada yang keluar teman Pro2 tenang aja, pasti karena ada dua lagu baru yang masuk ini. Inilah dia Top 20 Musik Indonesia. 20. Laut Yang Tenang dari Bernadia. Nomor 20.

lagu yang ada dari Bernadia, yaitu Laut Yang Tenang ini, menceritakan tentang kerinduan mendalam akan kedamaian emosional setelah melewati hubungan yang penuh dengan badai dan dinamika yang melelahkan. Lewat metafora Laut Yang Tenang, lagu ini menggambarkan keinginan seseorang untuk memiliki cinta yang aman, stabil, dan tidak lagi memicu rasa cemas berlebih. Bernadia juga menyoroti proses penyembuhan diri di mana seseorang akhirnya menyadari bahwa hubungan yang sehat seharusnya menjadi tempat berlabuh yang menenangkan, bukan tempat untuk terus-menerus bertarung. 19. Teh Hijau dari Tulus. 19.

Di peringkat ke-19 ini menggambarkan sebuah momen tenang dan sederhana, namun syarat akan kehangatan emosional. Lewat metafora secangkir teh hijau yang menenangkan, lagu ini menceritakan tentang kehadiran seseorang yang mampu memulihkan lelah, meredakan riuh di kepala, dan memberikan kenyamanan tanpa perlu banyak kata. Tulus juga menyampaikan bahwa terkadang bentuk cinta terbaik bukanlah hal yang megah, melainkan kehadiran sederhana yang membawa kedamaian. 18. Bernadia featuring Perunggu, Peluk Aku Sekarang.

Lagu ini teman Pradua juga bakal jadi teman yang pas banget nih buat mengisi hari-hari kamu tentunya. 17. Ada titik-titik di ujung doa dari Sal Priyadi. 17.

0: Di posisi 17 minggu ini ada Sopriyadi lewat ada titik-titik di ujung doa. Judulnya unik, isi lagunya penuh makna tentang harapan dan doa yang belum selesai terucap. Lirik khas Sopriyadi yang puitis bikin lagu ini terasa sangat personal bagi banyak orang. 16, It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
1: Nomor 16.

0: Gebang Pro 2. Di nomor 16 ada It Gitafi lewat Sedia Aku Sebelum Hujan. Lagu ini punya nuansa hangat tentang kesiapan seseorang untuk hadir dan menemani di saat sulit. Musik dan lirik khas It Gitaf bikin lagu ini terasa menenangkan sekaligus menyentuh nih teman Pro 2. Next, di urutan ke-15 ada Hanindia, Kita Sama-Sama Ya.
1: Robots 15.

Pro 2. Yang ini ada Hanin Dia lewat Kita Sama-sama ya. Nah, lagu ini bercerita tentang dua orang yang saling menguatkan dalam hubungan. Vokal lembut Hanin bikin suasana lagu terasa hangat dan menenangkan. Lanjut teman Pro 2 di urutan 14. Indahkus featuring Dia dengan Malu-Malu teman Pro 2. 14.

0: Nah, lagu di peringkat 14 ini adalah track yang bernuansa pop indie, yaitu Malu-Malu, yang menceritakan tentang perasaan kasmaran dan debaran manis saat menyukai seseorang, namun masih merasa malu-malu untuk mengungkapkan. Wih, kayak siapa tuh? Kayak kamu dong tentunya. Lanjut lagi sama Pradua. Ada Bermain Tricks dengan Latar Biru.
1: 13.

posisi 13 sama Pradua ada Bermandri Latar Biru. Sekarang di posisi ke-13 ada Bermandri yaitu Latar Biru. Ini mengisahkan tentang bayang-bayang masa lalu dan kenangan yang sulit dilupakan setelah sebuah hubungan berakhir yang dipadukan dengan karakter vokal yang syahdu. Urutan 12, Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan? 12. 12.

Pamungkas yang berjudul Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan ini menggambarkan dinamika sebuah hubungan yang tidak selalu berjalan mulus. Melalui lirik yang penuh emosi, lagu ini bercerita tentang dua insan yang terus berusaha mempertahankan hubungan meskipun berkali-kali dihadapkan pada kesalahpahaman, luka, dan pertengkaran. 11. Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. 11.

warna pop Melayu yang emosional, Ivan Seventeen kembali menyapa pendengarnya lewat lagu Jangan Paksa Rindu. Dengan karakter vokal yang kuat dan khas, lagu ini juga menceritakan tentang dinamika hubungan dan kepasrahan saat rindu tak lagi bisa dipaksakan. Track yang menyentuh hati ini siap membawa suasana syahdu dan menemani hari-hari kamu teman pradua tentunya di minggu ini. Lanjut di urutan ke-10 ada Perunggu 33 Kali. 10.

0: kedua, di nomor 10 ini ada band Perunggu lewat 33 kali. Lagu ini juga membawa semangat dan juga keresahan anak muda teman Pradua tentang hidup, tekanan, dan pencarian arah. Nah, dengan gaya musik yang alternatif khas Perunggu, lagu ini juga berhasil mencuri perhatian banyak pendengar indie di Indonesia. Di urutan 9, ada Enau featuring Ariel Smana dengan sesi potret.
1: 9.

memiliki atau memperdua jadi posisi ke-9. Lagu ini juga sukses bikin banyak pendengar ikut hanyut nih karena liriknya yang dalam banget. Sesi potret ini bercerita tentang penyesalan seseorang yang terlambat pulang dan akhirnya kehilangan orang tercinta untuk selamanya. Tema kehilangan, rindu, dan rasa bersalah di lagu ini terasa dekat dengan banyak orang. Banyak juga teman pradua netizen yang memakai lagu ini untuk konten keluarga, kenangan bersama orang tua, hingga video nostalgia yang membuat banjir air mata. Kedelapan, Anggi Marito, Langitku Sendiri. 8.

harus turun dari posisi 4. Jauh banget ya teman Pradua, ada Anggi Marito dengan Langitku Sendiri. Nah, lagu ini penuh emosi tentang kesepian dan proses bangkit setelah kehilangan. Vokal Anggi yang powerful ini bikin suasana lagu terasa sangat dalam. 7. Nuka, Satu Hari Bersamamu. 7.

hari bersamamu dari Nuka, teman Pradua, bercerita tentang keinginan menghabiskan waktu nih, sederhana aja bersama orang tersayang. Vibes romantis dan fresh dari Nuka bikin lagu ini cocok banget buat kamu, teman Pradua, yang lagi jatuh cinta. Urutan ke-6, Budi Doremi, Ada Untukmu. 6.

lagu yang dimana posisi ini kini ada di posisi ke-6. Ada Budi Doremi lewat Ada Untukmu. Lagu ini sukses menyentuh hati banyak pendengar lewat pesan tentang hadir dan setia menemani orang tersayang di segala keadaan. Lanjut teman Pradua, di urutan ke-5 ada Yura Yunita, Mau Jadi Apa? 5.

0: Berada di posisi kelima, kita punya Yura Yunita lewat karya terbarunya yang berjudul Mau Jadi Apa. Lagu ini dibalut dengan musik yang ceria dan penuh semangat, membawa pesan tentang pencarian jati diri dan proses menerima ketidakpastian masa depan. Di urutan keempat ada dia dengan EA.
1: Nomor 4.

0: vibes yang sangat adiktif ini mencuri perhatian lewat liriknya yang unik serta ketukan musik yang super catchy, yaitu EA dari Dia Cendrawasih. Lagu ini juga menjadi salah satu track paling menyenangkan yang siap menceriakan hari kamu atau Cendrawasih tentunya di minggu ini. Next, di urutan ketiga ada Gea Indrawari, 1000 Kali.
1: Nomor 3.

0: Kali ini lewat vokal lembutnya yang khas, Ghea Indrawari siap menyentuh perasaan lewat lagu Seribu Kali. Sebuah track emosional tentang ketulusan cinta dan kesetiaan bertahan yang siap menemani hari-hari kamu, teman berdua. Lanjut, nomor 2, Afgan Kacamata.
1: Nomor 2.

0: Masuk ke peringkat kedua, lagu di RRI Pro 2 Pontianak. Saatnya kita spill nih, lagu kita kali ini ada Afgan dengan Kacamata. Lagu ini hadir dengan nuansa romantis ringan tentang seseorang yang terlihat sempurna di mata pasangannya. Melodi yang easy listening bikin kacamata cepat melekat di telinga pendengar. Di urutan pertama, teman Pro 2 ada Perunggu, Pikiran Yang Matang.
1: Nomor 1.

Tanpa Pradua, posisi nomor 1 Top 20 Music Indonesia minggu ini. Apalagi kalau bukan lagu perunggu dengan pikiran yang matang. Lagu ini membawakan pesan tentang proses pendewasaan dan cara menghadapi hidup yang semakin rumit. Dengan lirik yang kuat dan musik khas mereka, perunggu sukses mencuri perhatian pecinta musik Indonesia.

Baru aja kamu dengerin tanggal lagu Indonesia yang hits minggu ini. Jangan lewatkan program Request Time setiap hari jam 10 pagi sampai jam 12 siang hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Yo, teman Pro 2, what's up? Welcome back to the Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu with me, Faisal Anwar. Halo, halo, halo, halo, halo, teman Pro 2, apa kabar snitch? Semoga selalu semangat ya, dan pastinya tetap ditemani sama musik-musik terbaik pilihan kamu semua. Seperti biasa, teman-teman, selama 1 jam ke depan kita bakal seru-seruan bareng lewat deretan lagu mancanegara paling hits, paling ramai diputar, dan paling bikin hari kamu makin colorful, aka berwarna, di Top 20 International. Mulai dari lagu yang lagi viral, lagu yang bikin baper, sampai yang siap nemenin kamu joget tipis-tipis di kamar, di jalan, atau bahkan di tempat kerja. Nah, kan dimarahin bos nanti kau ya. Jangan. Semuanya udah siap diputar khusus buat teman Pro 2, jadi naikin volumenya, siapin mood terbaik kamu, dan jangan kemana-mana karena sekarang saatnya kita mulai perjalanan musik paling seru minggu ini. Tapi sayang banget nih cuy, harus keluar dua lagu dari Harry Styles, Aperture, dan juga David Guetta, Teddy Swims, Stones and I dengan Gone, Gone, Gone. Beneran gone dah tuh ya kan. Tapi kalau ada yang keluar teman Pro 2, tenang aja karena pasti ada dua lagu baru yang masuk. So, ini dia Top 20 International. Kita mulai dari nomor 20 teman Pro 2, ada Have That I Made You Love Me by Ariana Grande.

salah seseorang karena telah bikin orang lain jatuh cinta sama dia. Waduh, ini relate banget sama aku nih. Enggak juga sih. Dengan ada sindiran halus tapi tajam gitu ya teman Pro 2, narator merasa dengan ada sindiran halus tapi tetap tajam teman Pro 2 ya. Lagu ini menyoroti banget dinamika hubungan di mana seseorang merasa terbebani oleh ekspektasi dan proyeksi cinta berlebihan gitu yang diberikan sama pasangannya. Di urutan ke-19 ada Swims dari BTS.

Lagu ini soal dua orang yang nyoba gitu ya buat balik jadi teman setelah hubungan mereka selesai. Bisa ya jadi teman setelah pacaran ini susah ya. Meski nggak mudah, teman berdua keduanya berusaha buat menerima kenyataan kalau cinta tidak selalu berakhir bahagia. Kasian. Lagu ini pokoknya nunjukin bahwa kedewasaan berarti mampu ngelepas tanpa menyimpan kebencian. Hubungan yang berakhir tetap bisa meninggalkan rasa hormat. Kita lanjut ke urutan 17, ada Eye Close by Jisoo featuring Zion.

Lagu ini menceritakan keberanian mencintai seseorang meskipun penuh ketidakpastian. Menutup mata jadi simbol kepercayaan terhadap perasaan sendiri. Lagu ini menggambarkan bahwa cinta seringkali menuntut keberanian untuk ambil resiko, cuy. Pesannya adalah mengikuti kata hati tanpa

Lagu ini menyampaikan keresahan tentang pencarian pasangan hidup dengan sentuhan humor dan satir. Lagu ini menyampaikan keresahan tentang pencarian pasangan hidup dengan sentuhan humor dan juga satir, teman perempuan. Di balik liriknya tersimpan kritik terhadap tekanan sosial mengenai pernikahan, gitu ya. Pokoknya lagu ini mengingatkan bahwa setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Gak perlu buru-buru hanya karena tuntutan lingkungan. Di urutan ke-15 ada Carrier dari Westlife.

Carrier. Lagu ini ngegambarin perjalanan hidup yang dipenuhi harapan dan juga dipenuhi keyakinan gitu teman-teman berdua. Kereta kuda jadi simbol perjalanan menuju masa depan yang lebih baik. Lagu ini ngajak kita untuk terus ngelangkah meski menghadapi berbagai rintangan. Selama masih miliki harapan, selalu ada alasan untuk terus maju. Maju, maju, maju. Di urutan 14 ada Sienna Spiro dengan lagunya berjudul

Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang merasa hanya jadi pengunjung, aka the visitor, teman berdua ya, dalam kehidupan orang lain. Ada keinginan buat dicintai dan dikenang lebih lama, bukan sekedar singgah sementara. Liriknya menggambarkan pergulatan batin antara bertahan atau melepaskan. Saranku sih melepaskan, cuy. Lagu ini ngajak kita semua buat menghargai setiap hubungan yang hadir dalam hidup. Benar-benar hadir dan benar-benar menghargai ya. Number 13, Our Girls ya teman-teman, lagu Rollerblade dari Nona.

Kita di minggu ini ada Rollerblade nih teman Pro 2 yang menghebohkan jagat musik tanah air dengan udah siap belum? Ini menggambarkan kebebasan ngejalanin hidup tanpa terlalu memikirkan penilaian orang lain ya teman Pro 2, nggak perlu dipikirin penilaian orang lain itu. Lagu ini menghadirkan suasana ceria yang ngajak kita semua menikmati setiap perjalanan hidup meski terkadang terjatuh. Selalu ada kesempatan untuk bangkit kembali. Pesannya adalah terus melaju dengan percaya.

Sideways 82, lagu dari Zain ini menggambarkan hubungan yang perlahan kehilangan arah akibat kurangnya komunikasi. Perasaan bingung dan ragu bikin kedua pihak berjalan ke arah yang berbeda. Lagu ini ngingetin kita kalau hubungan butuh keterbukaan agar tetap stay ya, agar tetap bertahan. Kadang kejujuran jadi jalan terbaik untuk perbaiki keadaan. Walau kadang kebohongan juga kayak gitu, tapi jangan dicontoh ya cuy, harus jujur. Di urutan ke-11 kita punya Olivia Rodrigo.

luapan emosi setelah ngalamin kekecewaan yang dalam gitu ya. Oliver Rodrigo menyampaikan kemarahan, rasa sakit, sekaligus usaha buat bangkit dari luka tersebut, teman-teman. Lagu ini nunjukin kalau patah hati adalah bagian dari proses jadi lebih kuat. Dan pada akhirnya, rasa sakit bisa jadi pelajaran untuk mencintai diri sendiri. At number 10, We Got Man I Need by Olivia Dean.

Piadin, lagu ini menceritakan harapan menemukan seseorang yang mampu ngasih rasa aman dan juga ngasih rasa ketulusan. Nah, Olivia Dean menekankan gitu ya teman Pro 2, kalau hubungan yang sehat dibangun atas dasar saling menghargai. Lagu ini bukan sekedar tentang cinta, tetapi juga tentang menemukan pasangan yang mendukung pertumbuhan diri, cuy. Kesetaraan jadi inti dari hubungan yang diimpikan. Di nomor 9, Bittersweet.

berarti di diri kita, teman Pro 2 ya. Ada rasa bahagia karena pernah miliki keindahan kenangan, tapi juga kesedihan karena semuanya telah berlalu, berakhir, final, end up gitu ya teman Pro 2. Medicine Beer ngegambarin emosi tersebut dengan sangat lembut, dan lagu ini ngingetin kita bahwa setiap akhir selalu bawa pelajaran. Matematika atau pelajaran. Nomor 8 kita punya

Ini adalah lagu soal perempuan yang milih berdiri di atas kakinya sendiri, aka mandiri, teman berdua. Dia nggak pengen identitasnya ditentukan oleh hubungan dengan orang lain, gitu ya. So, Ted McRae ngasih tahu kita soal pentingnya kemandirian dan rasa percaya diri. Dan lagu ini ngajak kita semua untuk tetap menjadi diri sendiri dalam keadaan apapun ya. Nomor 7, kita ada lagu dari Ed Sheeran,

Momen sederhana yang terjadi dalam hidup. Kamera jadi simbol kenangan yang akan selalu tersimpan meskipun waktu terus berjalan, cuy. Lagu ini ngingetin kita kalau kebahagiaan sering hadir dalam hal-hal kecil dan setiap kenangan punya nilai yang tidak tergantikan. Sedap. Kayak kenangan kita berdua. Nomor 6, Risk It All dari Bruno Mars.

ngobrolin soal keberanian mempertaruhkan segalanya demi seseorang atau sebuah impian, teman Pro 2. Cinta dan mimpi terkadang membutuhkan pengorbanan yang besar. Bruno Mars ngegambarin bahwa resiko adalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan. Dan lagu ini menginspirasi kita semua agar nggak takut ambil kesempatan, ambil resiko ya. At number 5, we got Alex Warren with Ordinary. Yeah.

sayangin. Pertanyaannya, ada gak tuh orangnya? Waduh. Alex Warren ngajak kita untuk mensyukuri hal-hal kecil yang sering diabaikan. Justru kehidupan yang sederhana bisa jadi kenangan paling berharga. Nomor 4, The Fate of Ophelia dari Taylor Swift.

Kan soal betapa mudahnya jatuh cinta kepada seseorang yang bikin kita merasa nyaman. Nah, ini dia, nyaman lagi ya. Cinta hadir secara alami, nggak perlu dipaksakan. Olivia Dean menggambarkan hubungan yang tumbuh dari rasa saling percaya dan juga rasa menghargai. Lagu ini menghadirkan suasana hangat yang bikin kita percaya pada kekuatan cinta sederhana. Zaman sekarang masih ada nggak ya yang percaya sama kekuatan cinta sederhana? Semoga masih ada. Amin. Di urutan kedua ada Zoo dari Shakira.

Lagu ini menggunakan metafora kebun binatang untuk menggambarkan beragam karakter manusia ya teman Pro 2. Jadi setiap orang tuh punya sifat dan cara berpikir yang berbeda-beda. Lagu ini ngajak kita buat lebih memahami perbedaan daripada saling menghakimi. Dunia jadi lebih indah ketika keberagaman diterima. Itu kata Shakira. Dan di nomor 1 teman Pro 2 kita punya lagu dari Bruno Mars dengan lagu berjudul I Just Might.

mustahil gitu ya. Keraguan perlahan berubah jadi keyakinan untuk ambil langkah baru. Bruno Mars menyampaikan bahwa peluang datang kepada mereka yang berani mencoba. Sekali lagi Bruno Mars bilang kalau peluang datang kepada mereka yang berani nyoba ya teman-teman dua. So lagu ini ngasih kita semangat agar nggak takut ngejar impian. So ini dia, I Just Mike, Bruno Mars.

Itu dia teman Pro 2, 20 tangga lagu di Top 20 Internasional yang juaranya adalah Bruno Mars, I Just Might untuk minggu ini. Dan buat kamu yang pengen lagu-lagu internasional favorit kamu masuk ke jajaran Top 20, langsung aja request di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Faisal Anwar, sign out. Peace.

Baru aja kamu dengerin tanggal lagu internasional yang hits minggu ini. Jangan lewatkan program Request Time setiap hari jam 10 pagi sampai jam 12 siang hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo, howdy howdy teman Pro 2. Selamat hari Sabtu teman Pro 2. Gue akan kembali menemani kamu pastinya, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, di Sore Ceria Weekend barengan sama gue Elanda Krisandaru di hari ini teman Pro 2. Malam minggu nih teman Pro 2, menjelang ya lu siap-siap malam minggu lah ya kayaknya. Gue akan menemani semua kegiatan lo teman Pro 2 di sore hari ini, dan kayaknya nanti kita juga bakal ngobrol sama label dari Nada Bumi teman Pro 2 yang juga sudah membawa artis pada hari ini. So buat kamu yang lagi OTW ataupun lagi coba untuk bersiap-siap malam mingguan, gue akan menemani semua kegiatan kamu pastinya teman Pro 2. So hold your dial because this is Sore Ceria Weekend.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman perdua. Di jam 4 sore ini, sesuai janji gue tadi, teman perdua, gue tidak mungkin sendirian nih, teman perdua. Karena sore hari ini sudah kembali ditemani sama Om Rion, ada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Om Rion.
1: Kita hari ini berganti jadwal.
0: Oh, berganti jam ya.
1: Biasanya pagi,
0: sekarang kita ke sore. Gimana kabarnya, Om Rion, hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat, dan Monas juga seger-seger aja.
0: Oh, iya, Monas biasa lagi loyo jam segini ya. Ternyata lagi seger. Nah, di hari ini Om Rio, kita kedatangan siapa nih?
1: Ya, ini juga salah satu temanku dan sebenarnya di dunia musik sudah lama.
0: Oke.
1: Tapi kali ini mencoba sesuatu yang baru.
0: Oke.
1: Dan kebetulan ada sesuatu yang dari hatinya ini ditawarkan ke aku sebagai produser, lalu pembuat musik. Jadi ciptaannya beliau ini. Lagunya sih ya lagu pop rock, tapi dibaluti dengan lirik yang bernuansa religi lah.
0: Oke.
1: Tapi lebih ke anak muda juga, supaya anak muda mungkin malam ke klub, tapi siangnya juga berdoa bersama.
0: Keren.
1: Ya, namanya adalah Indra.
0: Halo. Bahannya. Coba cek sound.
2: Oke.
0: Udah kelihatan Om Indra nih.
2: Iya.
0: Boleh dong kenalan dulu, kira-kira Om Indra sebelumnya atau mungkin pengalaman sebelumnya udah pernah gabung di musik belum, Om?
2: Iya, terima kasih untuk penyiar Pro FM ya.
0: Pro FM.
2: Oke, ya. Perkenalkan, nama saya Indra Rahadian. Saya bermusik dari SMA, Mas.
0: Oh iya.
2: Iya, dari SMA pernah juara juga di kampus dan sering juga isi band-band yang sudah terkenal ya. Mendampingi dulu ada kita pernah Niji ya kan sebelumnya.
0: Okay.
2: Nama band kita tuh dari zaman kuliah itu Asteroid, Mas.
0: Asteroid. Iya,
1: Asteroid. Kalau jatuh ke dunia bahaya ya.
0: Kalau jatuh ya bahaya ya.
2: Iya, betul.
0: Oke. Jadi sebelumnya genrenya apa kalau boleh tahu?
2: Genrenya sebetulnya ke pop rock ya.
0: Pop rock ya.
2: Iya, pop rock dan karena mungkin karakter vokal saya lebih ke rock gitu, Mas.
0: Oh.
2: Dan iya. Dan dalam berjalannya waktu ya, saya juga sudah mulai hijrah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Dalam dunia gelap. Sekarang jadi dunia putih ya.
0: Oh.
2: Dunia putih, dan alhamdulillah waktu itu pulang umroh, Mas.
0: Oke. Okay, ya, alhamdulillah.
2: Umroh, saya ketemu dengan Bang Rio ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau juga satu visi satu misi sama saya juga ya. Karena bagaimana musik ini bisa bermanfaat untuk banyak orang.
0: Oke.
2: Bukan hanya dinikmati tapi bermanfaat, bisa menggerakkan juga anak-anak muda gitu kan. Dari dengar musik mereka bisa berkarya gitu.
0: Oh.
2: Nah, iya betul. Jadi judulnya itu Panggilanmu.
0: Panggilanmu.
2: Iya.
0: Itu single terbarunya Om Indra.
2: Yes, single terbaru saya Panggilanmu.
0: Oke. Iya. Jadi boleh dong kira-kira backstory dari lagu ini tuh apa, Om Indra, sebenarnya?
2: Ya, backstory-nya adalah jadi ini panggilan hati saya ya.
0: Oke.
2: Okay. Mau melihat Ka'bah, mau mengunjungi makam Rasulullah gitu ya.
0: Okay.
2: Dan beberapa tahun saya mencoba gitu ya dengan usaha, ternyata belum berhasil kan gitu.
0: Okay.
2: Setelah saya tawakal ya, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata ketika Tuhan memanggil, sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi, Mas. Di detik-detik terakhir saya sudah masuk ke travel lain ya kan. Ternyata wah, ini kok gagal ya gitu.
0: Okay.
2: Tapi kalau sudah tadi lagi Tuhan memanggil, pasti ada jalannya, Mas, gitu. Nah, pulang dari umroh saya keingetan nih. Saya punya lagu sudah lama gitu kan ya. Panggilanmu. Wah, kenapa enggak saya garap lagi kan gitu. Ketemu Bang Rio, wah ini aku menjadi diriku yang baru. Lagu baru ya kan. Jam tayang baru ya.
0: Jadi awalnya memang karena justru panggilan untuk umroh waktu itu ya, Om, ya awalnya.
2: Iya, awalnya iya.
0: Dan pada akhirnya lagu ini bisa diselesaikan.
2: Diselesaikan. Ini kalau dalam bola ada Messi Magic, kalau di sini ada Bang Rio Magic.
0: Bang Rio Magic.
2: Iya, jadi beliau yang kasih motivasi buat saya.
0: Oke.
2: Bro ya Mas Indra, coba kirim lagunya seperti apa gitu.
0: Oke.
2: Wow, ternyata beliau langsung tadi saya bilang Rio Magic gitu, Bang Rio Magic. Jadinya lagu ini cukup bagus, ikut menarik gitu untuk didengarkan gitu, Mas.
0: Oh, oke. Tapi sebelumnya ada ini enggak ya? Ada tantangan yang paling berasa enggak? Karena ini kan lintas genre sebenarnya ya.
2: Betul.
0: Kira-kira apa yang jadi tantangan Om Indra waktu merilis lagu ini?
2: Oh ya, tantangannya utamanya kan pangsa pasar ya.
0: Yeah.
2: Pangsa pasar. Tapi saya yakin ketika anak muda juga sebetulnya kan mau diarahkan gitu ya.
0: Yeah.
2: Gen Z ya kalau sekarang kan.
0: Yeah.
2: Otomatis mereka itu mencari apa ya, sosok baru gitu kan dalam kehidupannya. Bukan melulu hanya senang-senang, have fun, kan gitu. Tapi mereka punya tujuan hidup, mungkin itu. Saya juga masih gaul, Mas.
0: Oke, kalau dari Om Rio untuk pertama kali lagu ini nyampe ke Om Rio, gimana? Maksudnya apakah ada perasaan yang kayak, oh ini sebenarnya berat tapi bisa atau gimana?
1: Iya, dari kan kalau soal lagu, aku kan biasanya melodinya dulu. Kedua lirik. Dan dari melodinya ini, kan dia duluan yang udah berangkat ke sana,
0: gitu. Umroh ya.
1: Iya. Terus itu kayak nggak tahu kapan bisa diajak lagi ke sana. Tapi artinya dari sebuah lagu ini, ketika kolaborasi aku bikinin sesuai dengan apa yang keinginan di sebuah liriknya tadi, menjadi sesuatu. Siapa tahu, mungkin bukan untuk umumnya, tapi aku pribadi gara-gara lagu inilah terpanggil. Kan makanya judul panggilan.
0: Iya.
1: Jadi membuatnya ini memang dengan rasa yang berbeda. Biasanya kalau aku bikin musik pop yang lain kan rasanya ya rasa pop, R&B, rasa R&B. Kalau ini kan kita juga bersepakat bahwa lagu ini bukan lagu yang religi ya, karena liriknya itu gak ada yang lebih spesifik untuk bilang bahwa itu ke Tuhan kan. Kalau kita nanti dengar, tapi bahwa mengajak orang-orang siapapun yang ingin coba, ayo dong ke sana gitu. Nanti kamu di sana tuh akan ada sesuatu yang berbeda-beda. Dia berbeda, dia punya pengalaman, aku nanti berbeda. Nah, jadi dari lirik itu bukan semata-mata bahwa ayo kita dipanggil seseorang yang pencipta di sini, kita harus berangkat ke sana, tidak. Lebih umum sebenarnya.
0: Lebih umum ya.
1: Iya. Jadi siapapun boleh dengar. Perspektif masing-masing pun juga kadang-kadang, oh bukan urusan dipanggil ke sana ya.
2: Betul.
1: Panggilanmu itu kan juga panggilan hati.
0: Panggilan hati juga. Betul. Ya.
1: Iya, panggilan ke diri sendiri.
2: Betul.
0: Oke. Oke. Tapi berarti kita coba ke ini ya, coba ke apa namanya, lebih personal lagi. Berarti ada proses dari Om Indra, hijrah itu tadi beneran terjadi di hidupnya.
2: Beneran
0: ya,
2: terjadi, luar biasa.
0: Jadi luar biasa. Dulu gawat banget kalau kata Amri.
1: Kayak
0: sonoid
1: gitu.
0: Oh, iya.
1: Bisa hancur.
0: Memang di dunia hiburan gitu ya.
2: Terus gini, Mas. Lagu ini kan tadi panggilanmu ya. Jadi saya dulu pernah ketemu sama seseorang ibu ya. Ada anaknya.
0: Oke.
2: Dia kerja di luar negeri ya. Lalu di PHK gitu ya, bahasa kita ya, di PHK. Lalu bertemu dengan ibunya. Dia bilang, kamu dipanggil Tuhan di dunia ini sebagai apa, callingnya apa gitu. Contoh misalkan dia seorang musisi. Nah, ketika dia sudah menemukan panggilan Tuhan, seperti Mas ini kan sebagai penyiar ya, mungkin panggilan Tuhan di sini di dunia ini untuk apa, sebagai penyiar ya. Nah, lalu dia putus asa, lalu dikasih tahu sama ibunya, hobi kamu apa, keahlian kamu apa. Ternyata dia seorang musisi, Mas. Iya, dan seorang musisi ngeles-ngeles di piano, Bang Rio ya, les-les piano gitu. Ternyata dia lebih sukses di bidangnya itu, dan dia memahami bahwa panggilan Tuhannya itu ternyata untuk mengajarkan dia sebagai apa, seorang musisi.
0: Jadi
2: gitu, atau
0: guru.
2: Ya guru-guru pemain piano gitu. Nah, ini menarik ya. Tadi kan sebetulnya bukan hanya umroh aja, tapi karena menceritakan tentang histori, saya ceritakan historinya seperti itu. Nah, karena panggilan itu ada tiga tadi, Mas. Ya kan, ini panggilan untuk sholat gitu ya.
0: Azan.
2: Itu kan ada juga panggilan ke Baitullah. Nah, yang ketiga nih ngeri, Mas.
0: Apa tuh?
2: Panggilan ke Rahmatullah.
0: Udah terakhir tuh ya.
2: Udah terakhir. Nah, kalau bisa sebelum kita ke yang tiga nih, 1-2 ini kita sudah melakukan gitu, Mas. Gitu. Selain itu juga kita memahami panggilan Tuhan kita di dunia ini sebagai apa? Karena titik ketemunya itu akan apa ya? Akan booming gitu loh ketika dia tahu, oh Tuhan, aku maunya kesini. Banyak kan kita salah jalan kan, genjet kan. bidangnya ini karena ikut-ikutan akhirnya salah jurusan kan gitu ya. Itu jadi di situ poinnya gitu Mas.
0: Oh.
2: Sangat luas Mas ya ternyata
0: iya,
2: kan.
0: Iya, ternyata artinya luas ya.
1: Makanya musiknya pun juga dibikin ya pop seperti biasa
2: gitu. Iya, gitu.
1: Karena kalau dibikin nanti religinya lebih ke apa namanya Timur Tengah gitu kan.
2: Iya.
1: Ada lagi di Nada Bumi pun banyak yang musik-musik ke arahnya ke sana.
2: Sana. Iya.
1: Tapi yang khusus lagu ini ya kita lebih umum.
2: Okay. Jadi warna baru.
0: Jadi gitu, warna baru. Ya. Oke kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, pastinya masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri. Gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet. Lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu. Tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu Panic at the Disco dengan Bohemian Rhapsody. Dan salah satu lagu legend ya Om Rio ya.
1: Legend banget.
0: Legend banget
1: dulu
0: ya.
1: Zaman muda aku mainin pianonya setengah mati.
0: Salah satu lagu yang gak bisa ada kopinya sampai zaman sekarang.
1: Gak bisa
0: ditiru ya.
1: Gak bisa. Dan yeah, aku pernah punya dari beberapa tracknya yang raw,
0: yang mentahnya.
1: Jadi saat itu ya teknologi zaman itu menurutku ya noise, kotor, ya artinya tanda kutip jorok
0: gitu. Masih pakai pita gitu ya.
1: Pakai pita. Mm-hmm. Tapi itulah sebenarnya analog ya zaman dulu.
0: Mm-hmm. Dan seninya di
1: ya,
0: situ.
1: Dan kita bisa melihat hari ini ya lagunya abadi kan.
0: Bener.
1: Dan kita nggak bisa bilang bahwa dia nggak jago, nggak jago main gitu.
0: Bener, kita juga nggak bisa bilang lagunya jelek gitu kan.
1: Iya, karena memang udah ya ini sejarah lah.
0: Sejarah betul. Lagu. Dan ternyata memang di lagu Bohemian kan ada kata-kata Bismillah juga ya.
1: Iya betul.
0: Gitu.
1: Karena si Freddie Mercury dari struktur darah keluarga itu memang kan
0: dari Timur Tengah ya, di Zanzibar ya. Gitu. Nah, ini balik lagi tentang lagu religi Om Indra nih. Kita bahas lagi. Sebagai sebuah lagu religi, sebenarnya kalau dari Om Rio dulu mengharapkan lagu ini tuh relate di masa kapan atau di waktu kapan? Mungkin lebaran kah atau puasa kah?
1: Iya, kalau ini sih lebih ke lebaran haji ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tapi bukan tidak tertutup kemungkinan kalau di hari-hari biasa. Kan kalau misalnya kita ngomongin umroh kan gak harus lebaran haji kan.
0: Iya yeah.
1: Bisa kapan aja kan.
0: Bisa kapan
1: nah,
0: aja.
1: Nah artinya yeah, kalau ini nanti sebagai lagu theme songnya travel-travel yang ada di Indonesia.
0: Wow,
1: ya, kan itu kan wow banget.
0: Artinya yeah,
1: travel A sampai Z setiap orang pengen daftar.
0: Okay.
1: Itu mereka dengar lagu ini. Jadi terpanggil terus kan.
0: Benar gak? Benar.
1: Jadi memang lagu ini diciptakan kemarin salah satunya adalah kita coba masuk ke travel-travel nanti.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan jadi theme songnya travel.
0: Oh iya gitu. Iya.
1: Sehingga
0: iya,
1: banyak yang melihat, banyak yang mendengar dan itu menjadi semangatnya mereka-mereka yang mau berangkat ke sana.
0: Tapi
1: bagi untuk yang diri sendiri, panggilanmu adalah ya panggilanmu terhadap
0: pekerjaan.
1: Terhadap hati, ya kan? Terhadap silaturahmi terhadap sesama. Itu yang paling penting.
0: General ya berarti. General.
1: Jadi bisa untuk vertikal, bisa untuk horizontal.
0: Oke, tapi aku penasaran. Tadi kan sempat dengerin ya lagunya Om Indra. Itu banyak instrumen yang orkestra gitu.
1: Orkestra.
0: Kenapa Om Rio merasa itu lebih cocok di lagu ini gitu untuk dipadu-padankan gitu?
1: Karena satu basicnya ada minor.
0: Oke.
1: Okay. Ada chord minor progressionnya itu. Karena aku suka telinga dari dulu juga main klasik. Apalagi ya kalau orang-orang Eropa Barat dan Eropa Timur memainkan, apalagi orang-orang Praha ya. Nah ini kayaknya karena aku bikinnya juga pakai virtual instrument di keyboard gitu.
0: Okay.
1: Dengan sound sampling yang beneran seperti itu. Jadi aku konsepin minornya diperkuat.
0: Okay.
1: Karena lagu itu kalau ada unsur minornya, maka itu secara teori itu bisa masuk ke lubuk hati yang paling dalam.
0: Oh gitu?
1: Loh iya.
0: Kalau
1: lagunya major, mayor, itu gak jadi dia ke dalam hati. Biarpun tetap, dia lebih ada yang ceria, lebih tegas.
0: Okay.
1: Tapi kalau minor itu dia lebih deep.
0: Oh.
1: Nah, atau misalnya kayak film Odyssey yang terbaru sekarang.
0: Yang terbaru.
1: Ada beberapa shootnya, itu adegan yang hanya dibikin dua progression chord, yaitu adalah ada diminisnya.
0: Diminis,
1: kalau kita ngomong teknik ada do, ada fis-nya. Nah diminis itu menyatakan bahwa lagu itu jadi serem. Jadi ada apa ya,
0: Mendebarkan.
1: Karena memang struktur diminis itu untuk itu.
0: Nah,
1: sehingga kayak tadi Om kan dengar tadi di tengah ada orkestra full.
0: Iya.
1: Melodius kan.
0: Iya betul.
1: Nah itu kan aku masukin diminisnya. Jadi ada kesannya yang dari yang minor yang deep sampai yang kesannya menjadi kayak ada tergerak hati untuk, tapi bukan horornya ya. Di minisnya aku campur minor 9-nya gitu. Ngapir di minis itu.
0: Oh gitu.
2: Lebih ke feel mungkin ya Mas ya.
1: Iya, itu membawa feel. Karena memang di struktur musik memang ada itunya gitu.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau ini dijadikan mayor bisa enggak? Bisa. Tapi enggak jadi kesedihannya itu enggak dalam.
0: Okay.
1: Jadi orang yang gembira aja kalau.
0: Iya. Kalau dari Om Indra sebenarnya dari waktu pertama kali denger hasilnya gimana Om? Kayak kaget, puas atau gimana tuh?
2: Iya, saya sampai tanya lagi, ini beneran lagu saya nih?
0: Sampai kaget ya?
2: Iya kaget, karena saya denger waktu itu kan lagi perjalanan pulang ke rumah di mobil kan, bassnya juga kan, soundnya oke. Ini laguku nih. Padahal aku pakai gitar biasa aja kirim ke Bang Rio. Wah, ini luar biasa aku bilang gitu aku pengen merinding. Dan jujur, pertama kali denger, saya nangis Mas.
0: Oh iya?
2: Nangis, saya nangis. Kayak deep, bener tadi tuh deep banget gitu. Saya sampai Saya bilang, saya nangis, baru kali ini saya dengerin lagu sendiri gitu, yeah, sampai nangis gitu. Oh. Nah itu artinya lagu ini penuh makna.
0: Okay.
2: Tambah lagi apa namanya, pembuatan musiknya juga sangat luar biasa, yeah, ya.
0: Yeah, yeah.
2: Lebih deep lagi, lebih deep lagi gitu. Saya terasa mas, itu saya nangis. Iya, karena relate banget sama.
0: Relate banget ya.
2: Iya, sama apa, kehidupan, okay, ya kan. Sama baru saya pulang dari umroh, yeah, gitu kan, puas. Semakin kangen juga bawa mau kesana lagi gitu.
0: Pengen kesana lagi bawaannya.
2: Iya, iya, aduh, yeah, luar biasa.
1: Jadi struktur lagu itu memang paling penting menurutku ya. Hmm. Tapi bukannya berarti semua yang lain itu salah.
2: Iya.
1: Kalau aku lebih ke melodinya dulu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Bikin aku kalau lagi bikin mulis lagu juga melodinya dulu ditentuin. Mana hook-hooknya, mana yang perlu jadikan ini catatan garis bawahnya gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Habis itu baru lirik. Kalau lirik itu kan bisa dari diri sendiri punya story.
0: Oke.
1: Okay. Contohnya kayak di Nada Bumi itu ada yang khusus Gen Z yang lagunya I-pop lah, kayak model K-pop, K-popan okay, gitu.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Itu memang strukturnya bukan cerita aku. Aku bercerita sama si talent.
0: Oh.
1: Di sekolah kamu ngapain aja? Gini om, gini ini teman tadi berantem gini, itu yang okay, jadi story.
0: Oke. Okay.
1: Karena aku udah enggak di dunianya dia lagi.
0: Iya, yeah, iya. Gitu.
1: Tapi kalau ini kebetulan masih ada relate-relate-nya, akhirnya melodinya kan aku dengar pertama kali kan melodi. Melodi kayak gini ya. Apa yang kita perlu buat?
0: Nanti okay,
1: mungkin orkestra itu menjadi satu
2: instrumen,
1: supporting instrumennya.
0: Oh.
1: Ya, bisa membawa kita maknanya lebih dalam.
2: Lebih dalam.
0: Oke, okay, oke. Okay,
2: saya okay, ngerasa banget. Luar biasa sih, pertama kali dengerin sampai nangis saya. Iya. Sampai nanya lagi berapa kali, ini bener Bang Rio nih, udah jadi bener nih? Iya gitu kan, wah luar biasa sih.
0: Oh,
1: ya, waktu ngetek kan.
2: Di momen ini saya mau ucapin Bang Rio terima kasih.
0: Oh iya, silakan, silakan.
2: Ada magic Rio-nya di situ.
1: Gak messy aja ya.
2: Gak messy aja, ada magic Rio-nya. Okay. Lagu ini udah terpendam lama dan okay, alhamdulillah bisa rilis karena pastinya support dari Bang Rio. Oh, itu aja dari saya.
0: Oh,
1: thank you, thank you.
0: Thank you.
1: Ya, mudah-mudahan lagu ini ya, salah satunya bisa nempel ke travel-travel.
2: Amin, amin. Ya.
1: Dan kebetulan juga ini di video klipnya juga disupport sama brand
2: ya,
1: apa namanya, Agar-Agar.
2: Agar-Agar.
0: Oh iya, benar, benar. Tadi ada tuh di depannya.
2: Iya, betul.
1: Ya. Beliau juga mualaf ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi, jadi mualaf. Akhirnya dia juga ikut ingin support.
2: Support lah, gitu, ya.
1: Jadi video klip ini ya salah satu supportnya beliau.
0: Dari Agar-Agar itu. Agar-Agar, ya.
1: Ownernya langsung.
0: Ownernya langsung, ya.
1: Langsung.
0: Oh iya, iya, iya. Terus kalau misalkan dari waktu Om Indra pertama kali denger lagu ini langsung kan tadi terharu ya.
2: Iya.
0: Terus langsung mempersilakan siapa nih untuk mendengar, kayak keluarga kah atau
2: oh yang pertama
0: orang
2: kali
0: tua dengar gitu mungkin.
2: Wow, luar biasa. Ya, ini pertama kali ke orang tua,
0: orang
2: ya
0: tua, kan
2: saya
0: okay,
2: dengerin apa namanya, bagaimana lagunya nih.
0: Iya, minta gitu, pendapat.
2: Iya, minta pendapat. Terus orang tua bilang ya, terus jalan aja, ini bagus buat CR kamu. Yang kedua okay, kakak saya nomor satu.
0: Oke. Okay.
2: Nah, ini Bu Dewi ini luar biasa selalu kasih saya kesempatan untuk maju gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Termasuk saya ini kakak saya punya PKBM untuk sekolah yang apa, putus sekolah,
0: okay,
2: untuk lanjut
1: yang
2: di
1: mampu,
2: yang kurang mampu, okay, SD, okay, SMP, okay, SMA, okay, gitu kan. Dan apa namanya, lebih relate lagi juga, okay, gitu kan, okay, panggilanmu untuk apa, untuk belajar kan gitu ya,
0: okay,
2: karena belajar itu kan sepanjang hayat mas,
0: okay,
2: gitu. Nah mungkin apa, dua orang tersebut yang saya
0: pertama,
2: yang ketiga
0: kali
2: sih, okay, ya yang ketiga ada apa ya namanya, kekasih mungkin. Terus sama anak saya.
0: Oke.
2: Okay. Iya, anak okay, saya ini salah satu supporting saya yang sangat luar biasa,
0: okay,
2: ya.
0: Okay.
2: Dan beliau selalu dukung. Mm-hmm. Bahkan video klip saya yang saya pernah bawain lagunya di Adipati.
0: Mm-hmm.
2: Itu video klipnya anak saya itu.
0: Oh, iya, modelnya ya.
2: Iya, model
0: video klipnya. Oke, oke.
2: Ya, jadi apa namanya, orang tua, kakak saya nomor satu sama anak saya sih yang saya dengerin pertama kali.
0: Pertama kali ya.
2: Yes, dan sama beliau juga sampai apa namanya, terharu gitu. Bahkan dia sendiri langsung nge-share ke travel-travel juga.
0: Oh gitu.
2: Ini kayaknya bagus nih gitu kan. Gitu.
0: Oh, langsung disebar luaskan tuh.
2: Iya, sebar luaskan gitu.
0: Iya.
2: Kan jaringan kakakku kan tuh luas lah.
0: Iya, gitu, iya. Ya. Lewat apa, WA gitu atau?
2: Iya, lewat WA gitu kan, di grup-grup kan banyak.
0: Iya, iya, iya.
2: Beliau aktif juga di organisasi. Gitu kan, gitu.
0: Disuruh nonton video klipnya juga.
2: Iya gitu, betul.
0: Oke, berarti Om Indra ini secara keseluruhan puas lah dengan hasilnya ya.
2: Puas sekali.
0: Puas sekali ya, yeah, bahkan. Mm-mm. Tapi kalau dari lagu ini kan sebenarnya kata Om Rio kan memang lagu religi pertama untuk Om Indra ya.
1: Iya,
2: iya, betul.
0: Apakah akan dibuat satu album full atau gimana?
1: Rencana gitu. Jadi kita kalau satu album kan panjang waktunya.
0: Betul.
1: Jadi kita lebih konsen setelah ini, udah mulai tuh kemarin kita mau bikin solawat ya.
2: Solawat.
1: Karena kebetulan aku beberapa bulan yang lalu kan bikin solawat untuk Profesor Said Akil Siraj kan,
0: mantan. Oke, okay, mantan ketua.
1: Yang suaranya aku cloning.
0: Betul.
1: Aku bikin solawat baru dan udah di launching. Cukup bagus peminatnya, pendengarnya. Nah ini juga, yuk kita bikin solawat yuk, ayo gitu bikin solawat. Nanti yang khusus religi ya, nanti ada solawat, ada yang pop kayak begini tapi ke religi.
0: Oh, dibikin dua berarti ya, ada yang pop, ada yang religi.
1: Iya, nanti solawat itu kan dukungannya dari pesantren-pesantren.
0: Iya, betul.
1: Tapi bagaimanapun juga fansnya dari mereka-mereka.
0: Oh gitu, jadi dari yang faktor agamisnya ada, dari popnya ada.
1: Iya, kenapa begitu? Artinya kan kita ngomongin musikpreneur adalah entrepreneur di bidang musik industri.
0: Betul.
1: Nah, jadi ini juga sebagai edukasi teman-teman di seluruh Indonesia bahwa kayak misal gini, ah nanti musik religi kan yang denger sedikit. Ini bukan masalah sedikit atau banyak.
0: Oke. Okay.
1: Satu, masalah siar jelas.
0: Oke. Okay.
1: Bebas. Yang kedua, bagaimana caranya ini menjadikan bukan bisnis tapi artinya ini bisa notice terhadap banyak orang.
0: Oh, bisa.
1: Berarti ada unsur bisnis kan?
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, caranya kemarin juga bilang, oke, lagu ini gimana? Ini unsurnya ke travel.
0: Oke.
1: Okay. Oke, satu. Kalau yang solawat gimana? Ke pesantren.
0: Oke. Okay.
1: Karena gimana pun juga, penyanyi sebesar idol kita, Indonesian Idol, mereka butuh fans.
0: Iya, betul.
1: Tapi karena mereka udah bentuk duluan fansnya di depan, maka ketika dia keluarin lagu, itu udah dalam tanda kutip aman kan?
0: Iya, betul.
1: Fansnya akan denger. Nah, yang kayak gini-gini gimana caranya? Nah, makanya dengan bisnisnya ke travel, owner-owner travel bilang, oke ya, kita tetapin ini jadi time song.
0: Oke.
1: Okay. Nah, nanti jemaah-jemaahnya yang mau berangkat
0: ya dengerin lagunya,
1: ya kan? Dengar gitu, artinya ini lagunya kan akan dia denger
0: teringat terus setiap
1: akhirnya jadi fans. Nanti lama-lama Indra Rahadian ini fansnya traveling, travel, umroh, satu lagi pesantren.
2: Iya, pesantren.
1: Itu kalau dikali-kali kan se-Indonesia besar.
2: BKPRMI mas.
1: BKML, ya.
0: Itu juga ya. Termasuk juga.
1: Jadi sangat bisa memungkinkan sekali lagu-lagu religi untuk lebih ke dunia sistem modelingnya untuk mereka notice. Karena di Indonesia lagu religi ini gak dia doang kan.
0: Betul. Banyak sekali. Iya.
1: Tapi yang booming, yang benar-benar notice salah satunya kan lagu siapa?
0: Opik.
1: Lagunya Mas Dwiki Darmawan.
0: Oh iya benar.
1: Satu.
0: Iya.
1: Kita pun nama Sari.
0: Kita pun nama Sari.
1: Lagu Opik.
0: Iya.
1: Tapi bisa dihitung jari kan.
0: Ada Talwi.
1: Iya.
2: Ya. Selanjutnya Indra Rahadian.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Dan banyaknya nanti yang top-top lagu religi ini.
0: Okay.
1: Ini kan membawa pesan yang jadi lebih nyampe ke orang-orang yang membutuhkan.
0: Yang memang berarti sebenarnya fokus di sini secara bisnis Om Rio tuh menargetkan travel umroh, dikarenakan ada marketnya dan juga di pesantren,
1: pemuda masjid
0: juga,
2: masjid. Ya. Yes, ya. Betul.
1: Berapa banyak di Indonesia
2: pemuda banyak
0: masjid. Oh iya, betul. Nanti di play di masjid mungkin kan.
1: Abis azan. Tapi di organisasi.
0: Oh, di organisasi.
1: Atau di perpribadinya si pemuda.
0: Bukan di toanya ya?
2: Bukan.
0: Panik juga kalau di toanya.
1: Azannya di begini, jangan.
2: Terus uniknya penciptaan lagu ini, Mas. Ini lagunya saya ciptakan tuh menjelang mau apa namanya sebelum subuh tuh sahur.
0: Sahur, ya. Oke.
2: Okay. Jadi sebelum sahur itu kan saya bukan sahur apa namanya? Kalau mau ke apa namanya? Yang makan sahur itu?
1: Sesudah atau sebelum?
2: Sebelum sahur. Apa? Ya, jadi sebelum sahur saya pegang gitar nih Mas ya. Saya nyiptain lagu, alhamdulillah tuh tercipta di bulan Ramadan itu.
0: Bulan Ramadan.
2: Iya, bulan Ramadan. Iya. Dan ditanya podcastnya pada saat yang di tempat tempat podcast kita ditanya cita-citanya apa? Saya bilang saya mau ada single religi gitu.
0: Oh.
2: Nah, jadi Ramadan.
0: Jadilah.
2: Iya, Ramadan ketemu Ramadan. Nah, Bang Rio kemarin kita garap ini bulan Ramadan juga.
0: Wah, berkah Ramadan
2: berkah. Nah, betul.
0: Luar biasa.
2: Insya Allah lagu ini pun penuh dengan keberkahan.
0: Amin, amin ya Allah. Jadi jangan lupa didengerin ya teman berdua. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Rio Nanda Bumi dan juga Om Indra pastinya.

0: 105.5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama Rio Nada Bumi dan Om Om Indra. Iya, yeah, di cut terakhir nih kita mau promoin mungkin buat teman-teman buat Om Indra nih yang pengen teman Pro 2 denger nih. Mungkin boleh disampaikan apa yang bisa untuk kayak dengerin single terbaru ini.
1: Oke, terima kasih Mas Elan.
0: Terima kasih.
1: Iya. Sebelumnya saya mau sounding juga nih teman-teman dari Tahta Mataram Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Nah, saya kenapa vokalnya kuat gitu, nafasnya itu saya latihan pernafasan Mas.
0: Oh.
1: Ya, namanya lembaga Tahta Mataram.
0: Itu gimana tuh latihannya?
1: Nah, latihan itu meditasi Mas.
0: Oh iya. Yeah.
1: Yes, meditasi dan latihan pernafasan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ini lagi dengerin semua ini.
0: Oh.
1: Seluruh Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Punten, halo.
1: Ya.
0: Oke, oke. Ya,
1: dan untuk apa namanya pendengar radio
0: Pro 2
1: FM.
0: Betul.
1: Ya, jangan lupa dengerin lagu ciptaan saya. Mm-hmm. Dan lagu ini insya Allah memberikan inspirasi untuk para pemuda.
0: Okay.
1: Ya, judulnya adalah Panggilanmu.
0: Okay.
1: Ada di Spotify. Mm-hmm. Ya, dan juga sudah ada di YouTube.
0: Okay.
1: Dan semua channel digital bisa pemirsa dengerin semuanya.
0: Okay. Ya.
1: Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa selalu cintai musik, ya, cintai bangsa Indonesia, ya, cintai juga agama kita, agama Islam, gitu.
0: Oke. Kalau dari Om Rio?
2: Iya, kalau dari sisi aku membawa Nada Bumi, ini adalah karena dari dulu aku pengen banget punya channel di label Nada Bumi ini. Salah satunya, kalau yang channel pop, rock dan lainnya itu udah biasa.
0: Oke.
2: Aku pengen punya channel religi sama kids, anak-anak.
0: Oke.
2: Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini tersampaikan. Ini hari ini juga artis anak-anak kita Nada Bumi rilis lagi satu hari ini.
0: Oh, hari ini ada lagi. Okay.
2: Yang religi juga selalu ada.
0: Oke. Okay.
2: Ya, salah satunya ini karena ini membuatnya kan semua pakai hati.
0: Mm-hmm.
2: Gitu. Jadi dibuatnya pakai hati, direkamnya pakai hati semuanya karena kita pengen pesan-pesan ini sampai dengan baik terhadap siapapun yang mendengarnya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, apalagi ini idenya adalah ide untuk anak muda, bukan hanya ini kan untuk kakek-kakek untuk berangkat sana. Tidak. Tidak ya.
1: Anak muda.
0: Anak muda. Okay.
2: Ini mudah-mudahan mungkin nggak kesampaian di tahun ini.
0: Oke. Okay.
2: Tapi bisa jadi bertahun-tahun kemudian dia bisa juga
0: berangkat. Iya. Semoga ya.
2: Semoga dengan adanya lagu ini menjadi semangat tersendiri.
1: Betul.
2: Nah, jadinya mudah-mudahan semua lagu yang diproduksi Nada Bumi itu bisa menjadikan sesuatu.
0: Amin.
2: Terhadap siapapun dan kita butuh silaturahmi setiap saat.
0: Amin.
2: Gitu Om.
0: Oke, pokoknya di support terus ya Nada Bumi teman Pro 2 di YouTube dan dimanapun di sosial media juga
1: sosial
0: ya pasti.
1: Sosial media ada juga.
2: Nadabumi.id, Nadabumi Record, Nadabumi Kids, Nadabumi Religi.
0: Nah, di subscribe juga boleh ditonton video-videonya di situ udah ada banyak juga Om ya.
2: Banyak.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Om Rio.
1: Ya,
0: terima kasih banyak.
1: Terima kasih juga. Sukses selalu.
0: Terima kasih udah mampir dan jangan kapok-kapok untuk mampir ke sini pastinya.
2: Minggu depan lagi.
1: Oke, thank you.
0: Oke, kalau gitu kita cabut dulu teman Pro 2 dan abis ini bakal gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. Bye-bye.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Sydow. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?
2: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Yeay, 101.8 FM RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Tadi kamu juga udah dengerin Indonesia Top 20, International Top 20, dan tadi juga Relay Music Entrepreneur, teman Pro 2 ya. Dan saatnya buat kamu untuk gabung barengan sama Erna. Widih, ini bentar lagi malam minggu ya teman Pro 2 ya. Hari ini pastinya udah banyak sekali kegiatan yang pengen kamu lakukan teman Pro 2. Mumpung malam minggu ya, udah punya rencana apa sih teman Pro 2 malam minggu ini? Dan pastinya buat kamu yang tetap stay di rumah aja, nanti Ara juga bakalan rekomendasikan deh buat kamu beberapa series film yang bisa kamu tonton, mau itu di rumah atau mungkin pergi ke bioskop teman Pro 2. Jadi buat kamu yang hari ini sore hari ini sedang di perjalanan, sedang mendengarkan Erna, atau mungkin kamu lagi nyantai gitu ya di teras rumah kamu yang saat ini lagi banyak sekali debu teman Pro 2, entah kenapa, yang pasti kamu juga harus tetap menjaga kesehatan kamu teman Pro 2. Keluar jangan lupa pakai masker ya, biar satu, kalau siang sih biar nggak panas gitu kan ya, tapi kalau misalnya udah malam ya biar nggak masuk debu aja gitu teman Pro 2 ya, simple gitu kan, udah jadi rutinitas harian juga. Oke deh, nanti Ara juga bakal balik lagi kasih kamu beberapa informasi lainnya, dan pastikan buat teman Pro 2 untuk stay tune terus bareng Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pernah gak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
2: Kedua, kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan tuh tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Teman Pro 2, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman Pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

0: Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Albani.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.
2: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
3: LN Brodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Arya, tambah lagi sarapannya nak. Ibu sudah buatkan nasi goreng spesial hari ini, pakai udang kesukaanmu. Semalam kamu pulang larut sekali, pasti sangat lelah.
1: Wah, makasih banyak ya Bu. Ini udah lebih dari cukup loh. Enak banget. Ibu paling tahu kesukaannya Arya. Tapi ngomong-ngomong, ibu sendiri udah makan? Jangan hanya sibuk menyiapkan makanan buat kami aja dong Bu.
0: Sudah sayang. Tadi sambil menunggu kamu bangun, dia mana ya? Biasanya jam segini anak itu suaranya udah memenuhi seisi rumah, seperti burung beo baru keluar dari sangkarnya.
2: Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Kak Arya yang ganteng. Maafkan daku yang telat ya. Tadi ada sedikit drama nih di depan rumah.
1: Drama apa lagi sih Lia? Ada-ada aja kamu ini. Jangan bilang kucing tetangga melahirkan lagi.
2: Hampir benar Kak. Tapi kali ini anak ayam tetangga nyaris masuk got. Untung Lia sigap bak superhero. Wah, ada nasi goreng udang. Rezeki anak soleh nih yang suka menolong.
0: Kamu ini ada-ada aja nak. Tapi ibu bangga pada kalian berdua tumbuh menjadi anak-anak yang baik hati. Arya pekerja keras, Lia selalu ceria dan peduli sesama.
1: Iya Bu, Lia emang selalu punya cerita. Oh iya Bu, nanti sore Arya ada meeting penting nih dengan klien. Terus habis itu kayaknya Arya bakalan lembur deh buat nyiapkan laporan. Mungkin baru bisa pulang agak maleman, ya sekitar jam 9 atau jam 10 gitulah. Tapi Ibu gak usah khawatir ya.
0: Oh begitu ya. Baik nak, hati-hati di jalan. Kamu jangan terlalu memaksakan diri. Kalau capek istirahat sebentar, Ibu bisa menghangatkan makan malammu nanti.
2: Semangat ya Kak. Jangan lupa minum kopi biar tetap fokus. Nanti Lia buatin teh jahe deh kalau kakak pulang, biar badan kakak segar lagi.
1: Thank you Lia. Kamu nih memang benar-benar adik yang paling the best deh yang pernah ada. Ibu juga jaga kesehatan ya. Jangan lupa minum vitaminnya.

0: Sudah hampir 10 tahun berlalu. Tapi rasanya seperti mimpi buruk yang baru saja terjadi kemarin sore. Waktu memang berjalan begitu cepat, meninggalkan jejak yang kadang perih untuk dikenang.
1: Ibu, ibu sedang apa di ruangan kerja ayah? Lampunya mati, kenapa tidak ibu nyalakan? Ini sudah hampir gelap loh, Bu.
0: Lia, ibu hanya sedang merapikan beberapa berkas lama. Tadi ada debu sedikit, ibu tidak menyadari kalau sudah hampir gelap. Tolong nyalakan lampunya ya, nak.

0: Ibu sering kesini ya? Dia perhatikan, meja ayah selalu bersih dan terawat.
1: Ibu hanya ingin merasakan sedikit kehadirannya, Lia. Ruangan ini masih menyimpan aromanya. Kenangan tentang ide-ide brilian beliau yang selalu muncul di benak. Suara ketikan mesin tik yang khas. Ibu rindu sekali, Lia.
0: Lia juga sangat rindu ayah, Bu. Dulu, Lia sering sekali menemani ayah di sini. Katanya, Lia adalah asisten kecilnya yang paling setia. Dia selalu punya cerita seru tentang setiap buku yang dibacanya. Setiap alat kerjanya, Lia masih ingat bau tinta dan kertas kalkir di ruangan ini.
1: Iya, Nak. Ayahmu itu memang ensiklopedia berjalan. Pengetahuannya luas sekali. Ibu masih ingat.
0: Ingat apa, Bu? Ceritakan dong pada Lia. Mungkin bisa sedikit mengobati rasa rindu kita.
1: Dulu, sebelum ayah pergi meninggalkan kita terlalu cepat, dia sempat dengan semangat menceritakan tentang sebuah impiannya. Dia membuat sketsa kasar sebuah rumah kecil yang indah, terletak di tepi danau yang tenang. Katanya, itu adalah rumah impian kita. Tempat kita bisa menghabiskan masa tua bersama, menikmati kedamaian dan keindahan alam.
0: Rumah tepi danau? Lia belum pernah mendengar cerita itu, Bu. Kenapa ayah tidak pernah menceritakannya kepada Lia dan Kak Arya ya?
1: Mungkin ayah ingin memberikan kejutan yang istimewa kalau impian itu sudah terwujud nanti. Sketsanya belum selesai. Masih berupa coretan-coretan ide. Sketsanya masih tersimpan rapi nih di laci paling bawah meja kerjanya. Ibu sering melihatnya. Hanya untuk mengobati rasa rindu yang tak pernah hilang. Setiap garis yang ayah buat, seolah ada jejak semangatnya di sana.

0: Assalamualaikum.
1: Ibu sama Lia kemana ya?
0: Bu, Lia, Arya udah pulang. Maaf telat. Meetingnya tadi berjalan lebih lama dari perkiraan. Terus laporannya juga butuh sedikit sentuhan akhir.
2: Waalaikumsalam, Kak. Syukurlah Kakak sudah pulang. Sini, Kak. Ibu sedang ada di ruang kerja Ayah. Tadi Lia yang temani. Ibu baru saja bercerita tentang sesuatu yang belum pernah kita dengar.
1: Oh ya? Memangnya Ibu cerita apa, Lia? Semoga bukan cerita sedih sih yang bikin Ibu kembali murung.
3: Ibu sedang mengenang ayahmu, Nak. Tadi Ibu tidak sengaja melihat kembali sketsa rumah di tepi danau yang pernah ia buat.
1: Rumah di tepi danau, Bu? Arya juga baru dengar loh tentang hal ini. Boleh Arya lihat, Bu? Arya jadi penasaran, seperti apa sih impian ayah?
3: Tentu, Nak. Tuh, ada di laci bawah meja kerja ayahmu. Hati-hati membukanya. Sudah lama sekali tak tersentuh.

0: Wah, indah sekali, Bu. Ayah memang punya visi yang luar biasa ya, Bu. Desainnya sederhana, tapi rasa hangat dan nyaman. Tapi ngomong-ngomong ya, Bu, kenapa ayah tidak pernah nunjukin ini ke kita sih, Bu?
1: Mungkin ayah ingin memberikan kejutan yang sempurna kalau rumah ini sudah berdiri kokoh nanti. Tapi takdir berkata lain. Impian itu terhenti di atas kertas.
2: Rumah ini terlihat sangat damai ya, Bu. Ada taman kecil di depannya yang penuh bunga dan jendela-jendela besar menghadap langsung ke danau yang tenang. Lia bisa nih membayangkan betapa indahnya pemandangan dari dalam rumah ini saat pagi hari.
0: Bu, gimana kalau seandainya kita coba deh wujudkan impian ayah ini?
1: Maksudmu nak? Kamu serius?
0: Iya, Bu. Kita coba bangun rumah ini, rumah impian ayah. Ini bisa jadi cara kita buat mengenang beliau dengan cara yang paling indah. Dan juga bisa wujudkan apa yang selalu beliau inginkan untuk kebahagiaan keluarga kita. Kita bisa lakukan perlahan-lahan kok, Bu.
2: Lia sangat setuju, Kak. Lia pasti akan bantu semampu Lia. Lia bisa menyisihkan uang jajan Lia. Lia juga bisa mencari pekerjaan sampingan. Kita bisa menabung bersama-sama untuk mewujudkan impian ayah. Ini pasti akan membuat ayah bangga di sana.
1: Kalian benar-benar anak ibu yang luar biasa. Ibu tidak pernah menyangka kalian akan memiliki ide sehebat ini. Ini lebih dari sekedar rumah. Ini adalah penghormatan untuk ayah kamu.
0: Ibu, ini bukan hanya impian untuk ayah aja, Bu. Ini kan impian kita bersama. Tempat inilah di mana kita bisa berkumpul, Bu, mengenang semua hal indah tentang ayah, sekaligus menciptakan kenangan-kenangan baru sebagai keluarga yang utuh.
2: Iya, Bu. Kita lakukan ini bersama-sama ya. Untuk ayah, untuk kita.
1: Terima kasih anak-anakku. Terima kasih untuk cinta dan pengertian kalian. Ayahmu pasti akan tersenyum bangga melihat kekompakan dan kasih sayang kalian. Ibu yakin, semangat ayah akan selalu menyertai setiap langkah kita.

Mana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ih, HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Andre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Andre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo Zar, maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih Zar?
1: Aku di PHK, Andre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Andre? Aduh.
4: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

rasanya. Semoga malam hari ini benar-benar mendukung buat kamu jalan di malam minggu ini ya teman radio ya. Mungkin ada sebagian dari kamu yang rasanya kayak aduh pergi atau enggak ya, masih butuh jalan-jalan lagi atau enggak gitu kan. Pasti banyak sekali pertimbangannya kan ya teman radio. Nah makanya malam hari ini juga mau informasikan buat kamu teman radio, informasi dari bmkg.go.id. Kalau katanya hari ini bakalan cerah aja teman radio ya, belum ada tanda-tanda akan terjadi hujan atau atau nanti ya tiba-tiba gelap gitu kan. Gelapnya pas di malam lah ya teman radio ya. Tiba-tiba hujan lebat tuh enggak teman radio ya, masih bakalan cerah berawan hingga tengah malam nanti. Tapi jangan sampai pulang tengah malam juga enggak sih teman radio, agak bahaya ya. Walaupun memang ini adalah malam minggu, masih ramai pasti jalanan teman radio, tapi tetap perlu untuk menjaga kehati-hatian teman radio ya. Apalagi kalau misalnya kamu akan melewati tempat-tempat yang agak gelap. Nah makanya teman radio, biar kamu gak lewatin tempat-tempat yang gelap gitu kan, yang berbahaya. Nah ini Erna juga mau informasikan buat kamu informasi ya dari CCTV pengawasan lalu lintas di subkota Pontianak. Seperti apa sih, apakah malam hari ini bakalan benar-benar ramai semua jalan atau bagaimana teman radio? Kalau lihat dari simpang pajak sih ya, di malam hari ini masih ramai teman radio ya, kendaraan masih lalu lalang dan pastinya juga harus hati-hati lah ya buat teman radio. Ini cukup ramai kalau dari simpang pajak ya. Kita lihat lagi, kira-kira kita lihat dari mana lagi nih teman radio ya. Kita dari simpang Tanjung Raya. Ah, kalau ini sih enggak usah dikasih tahu lah ya, apalagi ini malam Minggu teman radio, udah pasti bakalan ramai sekali. Dari simpang Tanjung Raya ini terlihat masih ramai teman radio, tapi buat kamu juga harus menjaga keselamatan ya, apalagi yang berkendaraan roda 2 helmnya teman radio, jangan sampai melanggar. Kamu pakai, harus dipakai helmnya ya, mau dekat mau jauh tetap harus dipakai gitu untuk menjaga keselamatan kamu dan pengendara lainnya. Yang di mobil juga seat belt-nya jangan sampai ketinggalan ya, dengan seat belt teman radio, karena udah ada e-tilang teman radio. Jadi ya hati-hati aja buat kamu, daripada nanti malah dikasih surat cinta ya. Jadi mending diwaspadakan memang dari sekarang. Kita lihat dari Tugu di Gulis. Dari Tugu di Gulis ini di Selasarinya ya, atau biasa tempat kita orang jalan kaki teman Predo, ini udah ramai banget. Nah malam minggu sambil cari jajan gitu kan, terus apalagi banyaklah yang bisa dilakukan teman Predo. Dari sini juga kendaraan terlihat ramai ya malam minggu ini, dan apa orang-orang yang jalan kaki juga masih ramai terlihat. Itu dia informasi buat teman radio di malam minggu ini. Gimana teman radio, udah punya tujuankah akan pergi kemana di malam minggu ini, atau mau tetap stay aja di rumah, atau malah masih sibuk dengan pekerjaannya nih ya? Boleh deh teman radio untuk gabung bareng sama Erna di WhatsApp, informasikan kegiatan kamu kira-kira di malam minggu ini pada ngapain aja teman radio.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian dah? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu ndak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, ndak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa serta fondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat Hari Lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu nggak kenal limit.

0: minuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sonhorek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Ah, berisik! Matikan, matikan!
2: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Oh, no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa stuck? Kayak udah coba ini itu, tetapi perubahan yang diimpiin gak kunjung datang. Nah, kamu bisa nih belajar bikin perubahan yang awet di hidup kamu tanpa drama gede-gedean dari membaca buku karya James Clear yang berjudul Atomic Habits. Pada poin pertama, berfokus pada perubahan kecil tapi bikin efek yang gede. Di buku ini, James mengatakan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten itu kayak investasi. Misalnya, baca satu halaman sehari kelihatannya sepele, tapi lama-lama bisa bikin kamu jadi pintar loh. Fokus aja sama progres kecil tiap hari, tapi tentunya progres yang berhasil tentu disertai dengan kejelian kita bikin sistem untuk diri kita sendiri. Daripada mikirin mau jadi orang sukses, mending kamu berfokus aja deh membangun kebiasaan tersebut secara harian untuk mendukung perubahan tersebut. Misalnya, daripada pengen kurus, mending biasain jalan kaki 15 menit setiap hari. Bedanya adalah fokus sistemnya, bukan lagi kamu yang mikirin cara untuk kurus, tapi kamu melakukan tindakan yang bikin kamu kurus. Intinya, sistem yang benar bakal bawa kamu ke goals-nya kamu. James juga kasih tahu nih tentang 4 hukum kebiasaan. Yang pertama, mudah dilihat. Nah, ini artinya kamu harus bisa bikin kebiasaan yang obvious. Contoh, taruh buku di meja biar ingat baca. Yang kedua, menggoda. Buat kebiasaan kamu itu jadi hal yang seru. Contoh, membaca sambil nyeruput kopi favoritnya kamu. Yang ketiga, simple. Udah deh, berhenti jadi orang yang ribet. Mulai lakukan aksi yang kecil-kecil aja, misal 2 menit meditasi dulu. Yang keempat, memuaskan. Jangan lupa kasih reward kecil untuk diri sendiri biar makin semangat. James Clear juga bilang nih di bukunya ya teman-teman Pro 2, kita harus bisa hapus kebiasaan buruk. Kalau biasanya hal buruk jadi kebiasaan yang kita suka, contohnya malas-malesan, nah, mulai dari sekarang kayaknya kamu harus deh menerapkan kebalikannya. Bikin kebiasaan jelek jadi gak menarik, ribet, atau susah diakses. Misalnya, uninstall aplikasi belanja kalau lagi pengen hemat. Sekali lagi, James Clear juga menekankan identitas kamu itu kebiasaannya kamu loh. Jadi, kalau kamu pengen jadi orang yang rajin, tanyain ke diri kamu. Orang rajin biasanya bakal ngapain ya? Terus lakukan itu setiap hari. Kebiasaan kamu bakal nge-build identitas kamu. Simpelnya, perubahan besar itu lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Salut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak. Biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

Temukan makna di antara kata. Jelajahi diri dalam nafas literasi. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

buku Surrounded by Idiots, karya Thomas Erickson. Buku yang judulnya cukup bikin alis naik, tapi isinya justru sangat membuka wawasan. Meski terdengar nyeleneh, buku ini sebenarnya mengajak kita memahami satu hal penting yang sering bikin hidup lebih mudah, komunikasi. Kita semua pasti pernah merasa, kenapa ngobrol sama orang ini gampang banget, tapi sama yang lain susahnya minta ampun. Nah, Erickson menjelaskan bahwa setiap orang punya gaya dan kepribadian yang berbeda. Ia membagi karakter itu menjadi 4 warna, merah, kuning, hijau, dan biru. Merah, si tegas dan cepat gerak, yang memiliki makna bahwa seseorang itu dominan dan memerintah. Kuning, si ceria dan gampang akrab, yang menggambarkan seseorang mudah untuk bersosialisasi dan memiliki sikap yang optimis. Hijau, si kalem dan penuh kesabaran, menggambarkan seseorang yang memiliki sikap santai dan ramah. Serta biru, si super teliti dan logis, menjelaskan bahwa seseorang itu memiliki analisis yang kuat dan tepat, serta bisa menjelaskan cara mengidentifikasi dan berinteraksi dengan setiap tipe dari orang. Begitu kita tahu warna seseorang, kita bisa lebih paham cara berkomunikasi yang pas, biar gak salah nada dan gak salah paham. Yang bikin buku ini enak dibaca adalah cara Erickson bercerita. Bahasanya santai, banyak contoh dari kehidupan sehari-hari, dan sering bikin kita senyum sendiri. Karena rasanya, lah ini kan karakter teman kantor. Atau bahkan, oh aku masuk kategori warna ini rupanya. Penjelasannya praktis, mulai dari bagaimana membaca bahasa tubuh, bagaimana kasih kritik tanpa bikin orang sakit hati, sampai kapan harus maju ngomong atau kapan sebaiknya mundur dulu. Walaupun fokusnya banyak di dunia kerja, teori-teorinya benar-benar relevan buat kehidupan kita secara umum. Entah kalian lagi magang, baru mulai karir, atau cuma pengen ngerti cara berinteraksi yang lebih efektif, buku ini bisa jadi panduan simpel tapi berguna. Jadi, kalau kamu sering ngerasa komunikasi itu seperti puzzle yang susah disusun, Surrounded by Idiots bisa jadi kunci yang bikin semuanya lebih jelas. Karena buku ini informasinya ringan, relate, dan gampang diterapkan.

Masih bareng sama Era Teman Pre 2. Ada satu rekomendasi buat kamu ya, yang malam hari ini atau malam minggu ini Teman Pre 2 gak kemana-mana, pengen di rumah aja tapi pengen nonton yang agak horor-horor, misteri. Nah ini Teman Pre 2 ya, Era juga mau rekomendasikan buat kamu. Ini di tahun 2024 ya Teman Pre 2, ini ramai banget dan banyak orang nungguin lagi. Semoga ada part 2 nya ya atau masih ada lanjutannya. Jadi karena ngerasa agak kurang gitu kan, ada film Exhuma Teman Pre 2, yang mana ini tuh sinema supernatural yang modern gitu kan ya, muncul sebagai fenomena box office juga kemarin dan banyak sekali peminatnya. Ini cerita tentang si dukun muda dan ahli feng shui Teman Pre 2. Menarik ya Teman Pre 2 ya. Jadi mungkin kamu yang kemarin gak sempat nonton Exhuma, kali ini kamu bisa nonton lagi Teman Pre 2 Exhumanya ya, di beberapa platform streaming pastinya. Film Teman Pre 2 kamu bisa cari tahu dulu ya, atau kamu mau tahu dulu seperti apa sih jalan ceritanya. Nah ini tuh ada sedikit tentang sejarah tapi lebih ke modernnya Teman Pre 2. Sejarah apa sih? Nah makanya kamu tonton aja. Di sana tuh kedalaman sejarah perbatasan politik dan juga karir van lokal yang memang berpadu dengan harmonis ya, di dengan acting cast yang sangat luar biasa. Ada Cho Min Sik, Kim Gong Un, terus juga ada Yo Hee Jin Teman Pre 2, terus ada Lee Dong Hyun. Jadi buat Teman Pre 2 juga mungkin yang belum tahu, kamu boleh tonton ulang atau kamu tonton saja Teman Pre 2 dengan teman kamu, pasangan kamu atau mungkin keluarga kamu, karena ini cukup menarik juga untuk dibahas bersama. Ada film dari Exhuma ya, mungkin Teman Pre 2 juga yang mau rekomendasi ya film-film lainnya, boleh banget barengan sama Erna sampai jam 8 nanti.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Andre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Andre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Andre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Andre? Aduh.
4: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
5: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
4: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
5: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
4: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
5: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
6: dukung kesetaraan. Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Kita sering berpikir kalau bakat adalah segalanya. Tapi sebenarnya, sukses itu gak cuma soal bakat loh teman Pro2, tapi juga soal mindset atau pola pikir kita. Nah, di buku Mindset The New Psychology of Success karya Carol Dweck, dia menjelaskan konsep ini dengan sangat jelas. Carol membahas dua jenis mindset yang berpengaruh besar sama hidup kita. Yang pertama, fixed mindset dan juga growth mindset. Fixed mindset adalah pola pikir yang percaya kalau kemampuan kita itu tetap dan gak bisa berubah. Contoh gampangnya, kalau kamu gagal dalam ujian, kamu bakal mikir, "Ah, aku memang bodoh, gak bisa pintar." Dengan mindset ini, kamu bakal gampang menyerah teman Pro2. Dan selain itu, kamu juga takut nih untuk mencoba hal yang baru. Nah, kebalikan dari fixed mindset adalah growth mindset. Kalau kamu punya growth mindset, kamu bakal percaya bahwa kemampuan bisa dikembangin lewat usaha, latihan, dan ketekunan. Contohnya, kalau kamu gagal ujian, kamu akan berpikir, Okay, aku bisa belajar lebih keras lagi daripada ini dan memperbaiki semuanya. Carol Dweck mengatakan, memiliki growth mindset adalah kunci sukses untuk berkembang karena kita jadi lebih berani menghadapi tantangan dan terus berusaha tanpa takut gagal. Mindset ini bisa membantu kita melihat kegagalan sebagai sebuah bentuk pelajaran dan bukan akhir dari segalanya. Nah, buku ini sekaligus mengajarkan kita bahwa mindset itu adalah suatu hal yang penting banget loh teman-teman Pro2 dalam membentuk kehidupan kita. Dengan memiliki growth mindset, kita bisa lebih fleksibel, berusaha lebih keras, dan percaya kalau kita mampu berkembang meski jatuh berkali-kali. Jadi, yuk ubah cara pandang kita dan mulai percaya sama usaha kita.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro2 Pontianak.

Oke, teman Prado sudah jam 19.55 menit. Terima kasih buat teman Prado yang sudah menemani Erna ya sampai hampir jam 8 ini. Dan habis ini teman Prado bakal langsung ditemani sama Dipa ya hingga jam 12 malam nanti. Kalau gitu Erna pamit, sampai jumpa teman Prado di hari berikutnya. Bye-bye.

0: teman terbaik kamu.
1: FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, jumpa lagi barengan di Parevanda di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Edisi hari ini tanggal 25 Juli 2026 ya. Dan tadi kalau kamu udah ditemenin sama Erna, sekarang kamu bakalan ditemenin sama Dipa di Jaga Malam sampai jam 12 nanti teman Pro 2. Anyway, gimana malam minggu kamu kali ini teman Pro 2? Dan seperti yang kita lihat kayaknya di luar tuh kualitas udaranya lagi gak terlalu

Lu bagus ya. Jadi buat kamu yang pengen keluar ataupun beraktivitas di malam hari ini, jangan lupa untuk selalu bawa masker. Dan juga kalau bisa sediain air putih supaya kamu enggak ngerasa dehidrasi. Widih, ngerasa dehidrasi enggak tuh. Ya pokoknya jangan sampai kering dah ya tenggorokan tuh teman pro 2. Apalagi dengan banyak asap kayak begini, pastikan kamu minum air putih yang cukup supaya enggak terkena penyakit infeksi saluran pernafasan ataupun sakit tenggorokan. Buat teman Pro 2 yang pengen kasih info di sekitar kamu ataupun pengen cerita-cerita, gabung barengan Dipa sekarang teman Pro 2. Dan nanti di jam 9 juga bakalan ada deep talk ya. Jadi buat kamu yang pengen curhat atau pengen cerita atau pengen sharing, pengen titip salam, pengen titip lagu, boleh banget buat kirim ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @pro2pnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini teman Pro 2, Dipa bakalan puterin dulu beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu. Dan buat kamu semua jangan kemana-mana, karena habis ini Dipa akan kembali lagi. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten. Bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.

Nah, Tawang Pro 2 masih bersama Dipa Revanda di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, Tawang Pro 2. Masih di spesial malam minggu hari ini ya. Nah, kira-kira gimana nih malam minggu kamu, teman Pro 2? Kira-kira menyenangkan atau enggak ya? Tapi ya, biarpun asap lagi lumayan banyak nih ya di kota Pontianak. Kayak tadi di perjalanan juga enggak terlalu rame seperti biasanya tuh, teman Pro 2. Tapi ya mungkin weekend ya, sayang banget kalau harus dilewatin, teman Perudu. Makanya buat kamu yang mungkin masih kayak, aduh aku pengen banget nih menghabiskan malam minggu gitu kan, daripada cuma di rumah doang bosen gitu kan, mending jalan-jalan, ya gak apa-apa. Tapi jangan lupa pakai masker, teman Perudu. Plus kalau emang gak terlalu apa ya, gak terlalu penting-penting banget, usahain cepet pulang deh ya, teman Perudu. Nah, teman Pro 2, nanti seperti biasa tuh ya, di malam hari ini, nanti di jam 9 tuh kan bakalan ada deep talk. Nah, kalau misalnya kamu punya requestan pengen ngebahas apa gitu malam hari ini, kamu bisa nih gabung dan kasih tahu dari sekarang. Kamu tinggal kirimkan aja ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018, atau silakan DM ke Instagram @pro2pnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital, teman Pro 2.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya ya, dek. Mana anggurnya?
0: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Kilo bang.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu, dan pas kamu noleh ke belakang ternyata emang beneran ada yang liatin kamu?
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja, atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Kris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.
0: Aduh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: you guys.
1: Usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
2: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
1: kau nih, jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
2: Gak gitu, ham. Aku nih gak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
1: Iya gak Gus ya? Jadi gimana Gus? Udah hampir buntu nih Gus, otak aku Gus. Aduh ya.
2: Gini ya, ham. Penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu. Konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, ham.
1: Betul gak Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis Gus untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
2: Aman, ham. Mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
1: Oke, ham.

Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Welcome back teman Prodo, barengan di Parevanda di sini dijaga malam jangan galau malam-malam. Dan sekarang udah jam 9, waktunya kita masuk ke Deep Talk teman Prodo. Jadi buat kamu yang pengen curhat, pengen cerita, pengen sharing, titip salam, titip lagu, boleh banget buat gabung di malam hari ini ya. Langsung aja kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RR Digital. Nah teman Prodo 2, katanya hidup itu tuh soal pilihan ya. Mau bangun pagi, mau bangun siang, bangun sore, mau snus alarm, mau tidur seharian, mau jujur, mau bohong, mau bertahan, mau pergi. Teman Prodo 2, sebenarnya itu adalah semuanya itu adalah pilihan ya. Dan lucunya waktu kita kecil semua keputusan kita tuh kayak diambil sama orang tua. Mau sekolah di mana, makan apa, tidur jam berapa. Tapi makin dewasa semua keputusan tuh pelan-pelan pindah ke tangan kita. Dan ternyata ngambil keputusan itu jarang banget diajarin di sekolah teman Prodo 2. Jadi malam hari ini aku pengen ngobrol soal pilihan ya, tentang keputusan-keputusan yang mungkin pernah kita buat. Ada yang bikin bangga, ada yang bikin nyesel pastinya teman Prodo 2. Tapi sampai sekarang mungkin kita masih mikir, kalau dulu aku milih yang satunya, hidupku bakalan beda atau enggak nih ya. Banyak orang yang sebenarnya gak tahu jawabannya, tapi mereka tuh takut salah teman Prodo 2. Takut kalau nanti nyesel, takut kalau ternyata pilihan orang lain tuh lebih bahagia. Padahal gak ada pilihan yang datang bersama garansi teman Prodo 2. Kita cuma bisa memilih berdasarkan siapa sih diri kita pada saat itu. Dan sisanya kita belajar untuk nerima konsekuensi teman Prodo 2. Karena hidup tuh bukan tentang selalu memilih yang benar, tapi tentang berani bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri nih teman Prodo 2.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Salut deh. Tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru, mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

Nah, teman Pro 2 baru aja kita puterin satu lagu dari Dewa dengan Risalah Hati featuring Firza, teman Pro 2 ya. Masih dengan deep talk kita malam hari ini, yaitu membahas tentang pilihan, teman Pro 2. Nah, ngomong-ngomong soal pilihan, teman Pro 2 ya, begitu kita bilang iya ke satu hal, kita tuh otomatis bilang tidak ke hal lainnya. Misalnya kayak milih kerja, ya kan? Berarti mungkin kita akan kehilangan waktu lebih banyak sama keluarga. Atau kalau kita milih kuliah deh di luar kota gitu ya, berarti kita tuh harus rela jauh dari rumah. Atau kalau kita milih seseorang, artinya melepaskan kemungkinan untuk bersama orang lain. Semua keputusan itu selalu punya harga, teman produk. Makanya jangan iri sama hasil orang lain. Karena kita nggak bakalan pernah tahu nih apa aja sih yang udah mereka korbankan, teman produk. Terus, sering gak sih kayak kamu ngelihat temen misalnya nikah, terus kita jadi pengen nikah. Lihat temen resign, kita jadi pengen ikutan resign. Lihat temen ikut apa buka usaha, kita jadi ikut-ikutan buka usaha. Padahal belum tentu nih jalannya bakalan sama. Karena hidup tuh bukan lomba seragam, teman Pro 2 ya. Kadang keputusan terbaik tuh adalah yang paling masuk akal nih buat hidup kita sendiri, bukan buat memenuhi ekspektasi orang, teman Pro 2. Banyak orang mikir kalau misalnya mereka diem, berarti mereka belum mengambil keputusan. Padahal menunda keputusan itu juga salah satu hal yang penting sebenarnya, teman Pro 2 ya. Misalnya kayak ngebiarkan hubungan menggantung, itu adalah keputusan. Atau ngebiarin pekerjaan bikin stres terus berjalan, itu juga keputusan. Kadang hidup tuh gak nunggu kita siap, karena waktu akan memilihkan jalannya kalau kita terlalu lama diem, teman Pro 2. Makanya untuk mengambil keputusan apapun, teman Pro 2, kadang ini bicara soal waktu ya. Ada waktu yang tepat, ada waktu yang kurang tepat, ada yang kelamaan ngambil keputusannya. Makanya sebelum ngambil keputusan, kamu harus pahami betul pilihan apa yang kamu hadapin dan juga konsekuensinya seperti apa. Yang terakhir adalah siapkan diri kamu untuk menghadapi pilihan tersebut dan juga menerima resikonya, teman Pro 2.

0: Gini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah?
0: Iya.
1: Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya enggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alah, Mak. Kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

0: dulu kali ya.
1: Satu 1,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Revanda di sini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam, dan masih di TikTok juga teman Pro 2. Tadi kita masih ngebahas tentang keputusan ya. Jadi enggak semua keputusan yang benar itu tuh bikin kita senang teman Pro 2. Ada keputusan yang justru bikin kita nangis. Misalnya nih kayak keputusan untuk meninggalkan hubungan yang toksik atau menolak pekerjaan impian karena keluarga atau mungkin pindah kota atau mungkin berhenti dari sesuatu yang mungkin udah lama kita jalanin. Semua itu berat banget teman berdua. Tapi kadang rasa sedih bukan berarti keputusan kita salah. Bisa jadi itu cuma tanda kalau kita lagi bertumbuh teman berdua. Dan jangan terlalu lama hidup di kata seandainya. Seandainya dulu pilih jurusan lain, seandainya dulu gak putus, seandainya dulu berani ngomong. Nah kata seandainya ini memang gak ada habisnya teman berdua. Tapi hidup tuh selalu berjalan ke depan. Yang bisa kita ubah itu bukan masa lalu, tapi cara kita ngejalanin hari ini, karena masa depan itu gak akan dibangun dari penyesalan teman berdua, tapi dari keputusan yang kita ambil sekarang. Justru itulah yang akan membentuk masa depan kita. Selain itu, minta saran itu juga penting teman berdua. Minta saran orang tua, teman, pasangan, mentor. Nah semua tuh boleh kasih pendapat, tapi yang menjalani hidup tetap kita. Kalau keputusan itu gagal, yang bangun setiap pagi bukan mereka, tapi kita. Makanya dengerin semuanya, tapi pertimbangkan juga, lalu putuskan dengan hati yang jauh lebih tenang. Balik lagi, mereka semua hanya memberikan saran, yang menjalani itu kita. Gak semua orang yang ngasih saran harus kita ikutin mentah-mentah. Tetap kita yang harus memutuskan, karena kita yang bisa menimbang yang mana nih yang paling cocok dengan diri kita teman-teman.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita enggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya. Tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Nah, nomor 2, banyak orang yang nunggu waktu yang tepat, nunggu yakin 100%, padahal keputusan terbaik itu sering lahir ternyata saat kita cuma yakin 70%, teman pro 2. Sisanya keberanian. Kalau nunggu semuanya sempurna, bisa jadi kesempatan itu udah lewat, teman pro 2. Karena hidup bukan soal nyari keputusan yang sempurna, tapi ngebuat keputusan kita itu menjadi sesuatu yang layak untuk diperjuangkan, teman pro 2. Bukan cuma keputusan yang besar yang membentuk hidup. Bangun lebih pagi, rajin olahraga, rutin ngubungin orang tua, menabung sedikit demi sedikit, belajar hal baru, itu semua mungkin memang terdengar kayak keputusan kecil, tapi kalau dikumpulkan bertahun-tahun itu bisa ngubah arah hidup seseorang. Jadi jangan remehkan pilihan sederhana di dunia ini, teman pro 2. Dan kalau malam hari ini hidup ngasih kamu satu pilihan, apa yang akan kamu pilih? Berdamai, memulai lagi, melepaskan, minta maaf, atau malah memaafkan, teman pro 2. Kadang keputusan terbesar itu bukan kayak pindah kerja, pindah tempat tinggal, pindah kota, tapi sesimpel kayak kita berani untuk berubah jadi versi diri kita yang jauh lebih baik, teman pro 2.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak, biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

Nah, tahun 2022, jadi hidup tuh memang penuh dengan pilihan ya. Gak semuanya pilihan yang gampang dan gak semuanya menyenangkan, tahun 2022. Dan gak semuanya bisa bikin orang-orang puas ataupun menerima keputusan kita. Tapi selama keputusan itu dibuat dengan niat baik, dipikirkan dengan matang, dan kita siap menerima konsekuensinya, maka gak ada alasan nih untuk kita terus-terusan nyalahin diri kita sendiri. Karena setiap keputusan, mau itu baik atau buruk, pasti ngajarin kita sesuatu. Dan mungkin kalau hari ini hidup kamu belum sesuai dengan harapan kamu, bukan berarti semuanya terlambat, teman Pro2. Masih ada hari esok, dan masih ada pilihan baru, masih ada kesempatan untuk menentukan arah cerita berikutnya nih, teman Pro2. Dan karena udah hampir jam 11 malam, kayaknya di Parivanda juga harus pamit nih dari ruang dengar kamu malam hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Dipa dari jam 8 malam tadi. Dan abis ini bakalan ada jazz music yang akan menemani kamu sampai tutup siaran. Kalau kayak gitu, Dipa Revanda pamit dari ruang dengar kamu. Kita ketemu lagi besok di Santai Siang, dan selalu pastikan stay tune di 101,8 FM Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye semuanya.

0: Aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
1: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
0: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
1: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
0: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi. Bahkan cuma dengan uang jajan.
1: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kaya instan.
0: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
1: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
0: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
1: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Ucup. Enggak Cup. Cuman mikir, bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya, buka usaha kecil-kecilan ke, investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan aja yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku gak mungkin habis sendiri.
1: Iya yuk.

0: Le Sserafim.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Produa sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.